Traffic and Weather teman Pro 2 balik lagi di pagi hari ini ya, di tanggal 20 Agustus 2026 di hari Kamis nih teman Pro 2. Aku mau nginfoin kamu untuk traffic dulu nih. Untuk di traffic nih teman Pro 2, seperti biasa di Jalan Raya Darmo ini terpantau agak macet ya. Sampai di Jalan Manyar Wonokromo. Jalan Raya Wonokromo sampai di Jalan Raya Darmo ini terpantau agak macet nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Terus geser lagi di Jalan Manyar, ini juga lantasnya padat merayap ya di sekitaran situ sampai di perempatan Jagir Wonokromo, Panjang Jiwa dan juga Prapen nih. Terus geser lagi ke arah Dr. Haji Soekarno nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Terpantau padat merayap dan juga agak sedikit macet ya di pagi hari ini, dan juga di Jalan Raya Kertajaya Indah ini juga agak macet karena lampu merah ya teman Pro 2. Terus juga geser kita ke Jalan Dharmawangsa nih, ke arah perempatan Profesor Dr. Mustopo dan juga Tambang Boyo, ini agak macet di lampu merah teman Pro 2. Terus digeser lagi sebelahnya ini ada Kedung Sroko, juga lantasnya agak macet nih di pagi hari ini. Oke, terus geser lagi ke utara teman Pro 2 di Tembaan, agak padat ya jalan situ. Terus juga di Jalan Kenjeran terpantau masih lancar nih teman Pro 2. Oke, kita geser ke informasi cuaca. Oke, untuk informasi cuaca nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya, ini terpantau berawan nih di pagi hari ini. Dengan suhunya 27 derajat Celcius ya. Terus juga kecepatan anginnya ini agak kencang dikit ya, 24,4 km per jam ya. Kemarin itu sumpah anginnya itu kencang banget ya teman Pro 2, buat kamu stay safety ya, untuk misalnya lagi naik motor tiba-tiba anginnya kencang, atau mungkin ya berhenti sejenak lah kalau misalnya udah tidak kondusif teman Pro 2. Terus juga jangan lupa membawa mantel ya kalau misalnya kamu naik motor. Terus kalau naik mobil jangan kebut-kebutan di jalan. Terus buat kamu stay safety ya, dan juga stay healthy teman Pro 2, jangan sampai kamu sakit-sakitan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap jadi bintang berikutnya. Nah, inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan juga lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja nih. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 089630089 3x0, SP Tuban Witra 089610457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Pengalaman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834375. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi

karya Roger Dewsen adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewsen mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses

dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro
1: 2. Flashback teman Pro 2 di tanggal 20 Agustus ya. Itu memperingati hari apa aja sih? Nah, aku mau nginfoin kamu ya untuk di tanggal 20 Agustus ini. Yang pertama ada Hari Nyamuk Sedunia teman Pro 2. Ini mengenang penemuan Sir Ronald Ross nih pada 1897 yang membuktikan bahwa nyamuk itu dapat menularkan malaria nih. Nah, penemuan itu menjadi tonggak penting ya dalam ilmu kedokteran untuk memahami penyebaran penyakit yang ditularkan melalui nyamuk nih. Berikutnya ada Hari Nasional Hungaria nih. Tanggal 20 Agustus ya, itu menjadi hari penting bagi masyarakat Hungaria karena merupakan peringatan Hari Nasional di Hungaria yang juga dikenal sebagai Hari Santo Stefanus nih. Nah, selain memperingati berdirinya Hungaria, tanggal itu di tanggal 20 ini ya, juga merupakan hari kanonisasi raja pertamanya. Oke. Berikutnya ada peringatan revolusi raja dan juga rakyat di Maroko di tanggal 20 Agustus ya, teman Pro 2. Terus juga ada lagi nih, ada Hari Pecinta Bacon Nasional. Oke, baik. Bacon ya teman Pro 2 ini di Amerika Serikat kalau nggak salah ya teman Pro 2. Baik, oke. Terus buat kamu teman Pro 2 yang lagi ultah atau lagi panjang umur, happy birthday buat kamu ya. Wish you all the best pokoknya ya, apapun semoga tercapai, amin. Terus juga buat kamu yang lagi anniversary, happy anniversary buat kamu. Oke, yaudah, nanti di jam 8 ya teman Pro 2 aku akan nge-up halu hanya satu lagu. Aku mau nge-spill lagi nih, ada Close Head ya, 3 lagunya, Kedamaian, Berdiri Teman, dan juga Menunggu Bintang Terang nih. Langsung aja voting di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pro2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

FM. Udah di jam 8 nih teman Pro 2, waktunya halu hanya satu lagu nih. Anyway, buat kamu ya, thank you banget udah voting ya. Ini yang paling banyak adalah Berdiri Teman ya teman Pro 2, spesial buat kamu nih. Langsung aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ini Indonesiaku. Teman Pro2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman bro 2, untuk di pagi hari ini ya, aku mau ngajak kamu untuk bernostalgia seputar pelajaran pas kamu masih masa-masa sekolah nih. Nah mungkin buat kamu ya teman bro 2 yang udah lulus itu kangen ya sama pelajaran yang paling kamu sukai nih teman pro 2 itu apa sih? Nah, pelajaran masa sekolah kamu yang paling kamu sukai itu apa nih teman pro 2? Langsung aja gabungannya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Oke, aku tungguin ya sampai jam 10 nanti ya teman pro 2. Untuk itu aku mau puterin lagu buat kamu ya untuk di pagi hari ini yang agak upbeat banget ini. Ada 80s dengan judulnya Answer.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
3: Gue mau bacain teman berdua yang udah gabungan ya untuk di topik sepada kali ini. Nah, ini siapa aja sih yang udah gabungan? Dari Kak Monica yang katanya, pelajaran yang aku sukai Kak dulu pas waktu masih sekolah itu adalah IPA. Oke, kamu IPA ya? Bukan apa? Bukan kayak fisika, biologi, atau kimia gitu. Ini spesifik IPA nih. Kamu pinter banget ya. Sumpah teman pro 2. Aku pas SMA ya, itu agak nyesel sih ngambil fisika gitu kan. Aku pengennya kimia loh, kok malah kimia gitu kan, enggak sih. Tapi enggak ada kata nyesel ya untuk kamu. Untuk kamu belajar teman pro 2, jangan sampai kamu merasa nyesel nih. Karena kamu sekolah itu bukan untuk itu ya, bukan untuk menjadi pintar ya, tapi untuk mengubah pola pikir kamu. Oke, itu kata-kata dari Dr. Tirta ya. Aku mengutipnya dari kata Dr. Tirta begitu nih teman pro 2. Karena memang ya kamu bisa belajar banyak pun di luar sekolah ya, tapi memang sekolah itu bikin apa ya, bikin pola pikir kamu itu beda gitu. Dari adabnya, dari sopan santunnya dan lain-lain gitu kan teman pro 2. Disiplinnya juga bisa. Oke, next. Ini ada dari kakak ini nih yang katanya, aku matematika kak. Oke, kamu temannya Jerome Pauline ya. Kenapa sih kalau ada nyebut yang matematika gitu langsung dikaitkan dengan Jerome? I don't know teman pro 2, sumpah. Ada ini requestnya Kehlani nih, yang next to you. Oke, thank you ya Kak Anin udah gabungan. Langsung aja kita puterin nih teman pro 2 untuk di jaga malam katanya di sepada nih. Selamat pagi teman pro 2.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua masih barengan sama Rama ya untuk di Spada ya. Ini ada intermezzo buat kamu. BMKG itu memperkirakan kondisi cuaca di mayoritas wilayah di Indonesia didominasi cuaca cerah berawan, berawan hingga berawan tebal pada hari ini ya, hari Kamis nih. Nah, di Indonesia bagian barat ya, cuaca cerah berawan, berawan dan berawan tebal itu diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan juga Samarinda. BMKG juga memperkirakan udara kabur ya, bakal menyelimuti Padang, Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Adapun Pekanbaru berpotensi mengalami asap atau kabut nih. Untuk di bagian timur, sebagian besar kota besar yang diperkirakan berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Ini diantaranya ada Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Markwari, Nabire, Jayapura, dan juga Merauke. Nah, hujan ringan itu diperkirakan terjadi di Mamuju, Palu, dan juga Jayawijaya. Sedangkan Kendari berpotensi mengalami udara kabur. Nah, BMKG tetap mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai potensi hujan yang sedang hingga lebat ya di sejumlah wilayah berkaitan dengan bibit siklon tropis 95W di pesisir timur Pulau Hainan, China.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting, pakaian ganti minimal untuk 3 hari, makanan dan minuman yang bisa tahan lama, obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku bacain teman Brodo yang udah gabungan lagi nih di Instagram ya. Ada dari kakak In Blue yang katanya dia suka pelajaran matematika nih yang paling dikangenin dia dari dia. Terus ada lagi dari kakak The Naps Jawa Timur nih yang katanya seni budaya. Oke, seni budaya ya. Aku dulu ingat juga pas pelajaran seni budaya ya teman Brodo itu lagi canting, nyanting ya. Itu sumpah itu susah banget sih teman berdua. Tapi seru. Oke. Terus ada Cuin nih yang katanya bahasa Indonesia. Oke. Terus ada lagi dari Second Chu yang katanya IPA. Oke, baik IPA. Ini caps lock semua ya. Slow bro. Santai. Terus 99folders.jpg. Nah, susah sekali. IPS katanya. Oke. Brad Charmku ini matematika. Terus ini Amalia Putri juga IPA yaitu fisika. Baik, banyak kan IPA ya dan juga matematika. Kenapa kalian suka hitung sih? Ada karena kehidupan kita itu penuh perhitungan. Let's go. Ya udah, masih ada 1 jam lagi ya teman berdua kalau kamu mau gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut juga tidak terlepas dari yang namanya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Tapi tahu nggak sih, kalau rekaman suara Insinyur Soekarno saat pembacaan naskah teks proklamasi tersebut bukan saat 17 Agustus 1945 loh. Audio tersebut direkam setelah 6 tahun, yaitu tahun 1951 atas inisiasi dari tokoh radio saat itu, sekaligus pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI, Yusuf Ronodipuro, yang menyadari pentingnya dokumentasi audio dapat memperkuat sejarah bagi penerus bangsa. Pada awalnya, Soekarno menolak karena pembacaan proklamasi adalah hal yang sakral. Tetapi, dengan tekad dari Yusuf Ronodipuro, akhirnya Soekarno membacakan proklamasi di studio RRI dan rekamannya dibawakan ke Lokananta untuk digandakan menjadi piringan hitam dan akhirnya dokumentasi audio tercipta dan bisa kita dengarkan sampai saat ini. Gimana? Baru tahu sama fakta ini?

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Lagu anyar. Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Lanjutin teman Pro 2 untuk di Spada ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan ini ya, yang gabungan ya. Teman Pro 2 ada dari Bagas yang katanya dia ini suka pelajaran matematika. Oke, Bagas baik. Terima kasih Bagas ya udah gabungan ya. Terus ada lagi dari kakak siapa nih, kakak Ani nih yang katanya dia suka pelajaran bahasa Inggris. Oke, itu aku dulu jadi ingat ya, ada apa, ada kejadian yang tidak mengenakan itu memperdua. Kamu nggak boleh terlalu pede ya. Misalnya kamu udah bisa pelajaran bahasa Inggris ya. Misalnya nih contoh bahasa Inggris nih. Kamu udah bisa tapi kamu tidak belajar nih teman Pro 2. Jadi alhasil bahasa Inggrismu makin turun. Astagfirullahaladzim, gak boleh ya. Itu kejadian pada saya ya teman Pro 2, terlalu pede gitu kan. Oh, aku bisa kok percaya diri dulu gitu kan. Taunya kok susah gitu. Pas ujian kok susah gitu kan. Aduh, ya gak boleh lah. Percaya diri gak apa-apa teman Pro 2. Intinya buat kamu jangan lupa belajar ya. Kalau misalnya kamu masih sekolah ya, kalau kita udah gede-gede kayak gini, ya belajar itu gak apa-apa ya teman Pro 2. Apalagi bahasa Inggris nih teman Pro 2. Kalau ngomongin soal bahasa ya, karena bahasa internasional itu pakai bahasa Inggris. Nah itu bisa bikin kamu dapat banyak kenalan juga, karena easy going gitu. Oke, let's go. Tapi jangan lupa untuk bercakap-cakap ya pakai bahasa Inggris, karena itu yang membantu kamu bisa berbahasa Inggris. Meskipun kamu tahu grammar dan lain-lain, tapi kalau percakapannya, conversation-nya itu tidak lancar, sama aja teman Pro 2. Dulu aku juga setiap hari itu pakai bahasa Inggris ya teman berdua. Iya cila, ini sombong banget sumpah. Enggak sih, tapi memang benar. Dulu pernah sempat setiap hari itu berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun itu pakai bahasa Inggris, karena kenalannya di luar negeri ya teman berdua. Di Filipina, terus ada di Jepang, terus ada di Korea juga ada, terus di mana ya? Tapi rata-rata di Filipina ya. Filipina, terus Vietnam juga ada. Terus di Amerika juga ada gitu kan. Nah, setiap hari pakai bahasa Inggris ngobrolnya. Ya bikin enak sih. Lancar banget ngomongnya gitu kan. Habis itu udah vakum ya. Vakum, terus bahasa Inggrisnya udah gak lancar lagi teman berdua. Ya memang itu ya yang bikin kita itu harus diasah conversation-nya bahasa Inggris kalau kamu pengen lancar ya ngomongnya. Anyway, mau bacain lagi nih, ada dari kakak Bagus nih. Tadi Bagas, sekarang Bagus ya. Dia ini pelajaran yang paling dikangenin ya dulu pas waktu sekolah itu adalah seni budaya, karena dia suka menggambar nih. Oke, menggambar ya. Baik. Menggambar. Aku menggambar dulu SD sih. SD semenjak ada doktrin. Aduh, aku kena doktrin nih teman Pro 2, pasti tahu lah ya yang banyak yang suka menggambar ini, apalagi gambar-gambar karakter gitu kan, pasti tahu atau mungkin pasti pernah dengar doktrin ini ya. Aku tidak menyebutkan ya. Begitu. Pasti tahu sendiri. Oke, ya udah. Masih ada sekitar setengah jam nih teman Pro 2 buat kamu gabungan. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrisby atau lewat WhatsApp di 081 98 9052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Are Surabaya karo Pro2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Alright teman berdua, it's time for me untuk signing out dulu ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Rama ya di pada kali ini hampir jam 10 pagi nih. Dan abis ini akan dilanjutin oleh siapa, ditunggu aja ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit, ciao.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maka dari itu menurut dia polisi dan Direktorat Jenderal Pajak kan tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan 16 tersangka, tetapi juga menelusuri aktor intelektual di balik sindikat pemalsuan materai tersebut. Informasi yang selanjutnya, teman berdua, Teheran mengapresiasi tawaran Moskow untuk memfasilitasi dialog dengan negara-negara Teluk Persia maksudnya, dan siap bekerja sama, kata duta besar Iran untuk Rusia Kazem Jalia dalam wawancara dengan Ria Novosti. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Alimov mengatakan kepada surat kabar Izvestia bahwa Rusia siap memfasilitasi penyelesaian antara Iran dan negara-negara Arab serta bersedia menyediakan wadah untuk dialog bagi kedua pihak. Informasi yang terakhir, teman berdua, anggota Komisi 7 DPR RI Dini Rahmaniyah meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki juga status guru madrasah swasta di tengah upaya peningkatan kapasitas status terhadap guru-guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jangan sampai, kata dia, ketika berbagai pihak membicarakan peningkatan status dan kesejahteraan guru P3K, tetapi pada saat yang sama ratusan ribu guru madrasah swasta yang sudah mengabdi bertahun-tahun masih menerima honor yang sangat kecil dan belum memiliki kepastian kesejahteraan. Sekian info Pro 2 bersama aku, Basan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: Hit List. Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Pro 2 Hit List balik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 12 masih siang barengan aku Mas Hadi di Sokin. Kita awali Pro 2 Hit List ini dengan Bismillah tahun 22 tentunya. Dan kita awalin juga pagi menuju siang ini dengan gembira dan request lagu dari kamu teman Pro 2. Masih aku tungguin sampai nanti jam 12 siang tentunya dengan musik-musik pilihan kamu, playlist pilihan kamu. Kamu bebas mengatur playlistnya dari jam 10 sampai jam 12. Panjang banget teman Pro 2. So kita dengerin langsung aja. Lagu pertama untuk Pro 2 Hit List kali ini ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Oke teman-teman, Bro 2 masih di Bro 2 Hitlist barengan aku Mas Hanhari dan ditunggui Bu produser teman Bro 2 di sini. Kita juga masih nungguin joinan kamu di live TikTok kita atau di Instagram, di sini aku post ya teman Bro 2. Atau kamu minta joinannya di WhatsApp, nanti aku puterin juga. WhatsAppnya di mana Bang? Di 0819-9852. Lagu selanjutnya ada Fabio Acer teman Bro 2 dengan Rumah Singgah. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

0: 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
1: Segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

please tower berdua dan masih bacain requestan kamu di live TikTok ada Fear mau diputerin lagunya Celia Grace yang featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aku siapin dan aku puterin habis ini ya. Terus ada siapa lagi di WhatsApp, Aditya katanya minta Tulus Hati-hati di jalan karena di jalan. Tumben bang live TikTok katanya. Iya. Ya enggak apa-apa kalau misalkan kamu mau joinan. Sabi banget kita nongkrong-nongkrong di situ berdua. Ya udah deh, dua lagu udah aku siapin buat kamu semuanya. Dan misalkan kamu belum nge, bang ada live TikToknya nggak? Ada live TikToknya di TikTok kita di Pro 2 FM SBY berdua. Dicek aja. Kalau misalkan kamu di situ ngapain bang? Ya kita nongkrong, ngobrol, muterin lagu kamu. Pokoknya sampai nanti jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Berdua Hitlist, teman berdua, masih nemenin kamu semua. Dan di TikTok ada KAI, katanya KAI itu bukan kereta, enggak, bukan KAI, teman berdua. Katanya minta The Paradox dengan I Kinda Like That of Visualizer. Kayak ini kayaknya lagunya tidak ada, teman berdua. KAI mungkin bisa diganti yang lain. Nanti tetap aku puterin buat kamu. Terus kita geser lagi di WhatsApp, ada siapa di sini? Ada JC udah joinan, katanya minta diputerin lagunya David Guetta yang featuring Alesso dan Madison Love dengan Never Going Home Tonight, teman berdua. Aku siapin buat kamu nih. Ya udah deh, yang requestan di live TikTok kita sabi banget, teman berdua, masih kita tungguin sampai nanti jam 12 siang. Di WhatsApp juga boleh, kayak Adit sama Jesse tadi, di WhatsApp 081 98 952, atau di Instagram di @pro2 RRISB. Kita tungguin habis ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Coba kita geser ke Instagram teman berdua. Ada siapakah di sana yang harus aku puterin lagunya? In Blue katanya minta Fajar Nur dengan Salah Baku juga diputerin habis ini. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita puterin buat kamu. Ada Ken dengan minta diputerin Selena Gomez dengan In the Dark. Juga Sabi disiapin juga buat kamu. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Lumayan banyak teman berdua. Satila katanya minta diputerin NPD teman berdua dengan Sempurnanya Aku. Oke, disiapin dan diputerin buat kamu teman berdua. Tiga lagu dulu udah aku keep dan siapa aku puterin buat kamu semuanya. Dan gak bosan-bosan ngingetin kamu buat tetap joinan di Pro 2 Hitlist. Ini di TikTok kita masih live ya, tahun 2022. Joinan aja di sana. Sakit mata bang? Iya, sakit mata. Atau di WhatsApp kita di 819952. Atau di aplikasi RR Digital juga Sabi. Aku puterin Fajar Nur dengan Salah Apaku. Enggak.

0: 잭팟. 잭팟. 아유, 아! 렉. 데포 habis. 보로보로 dapat jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kita lanjutin teman berdua, bacain requestan lagumu di TikTok kita. Tadi siapa? Anita Tata katanya mau diputerin jalan-jalan sama Rollblade, sepatu roda teman berdua. Disiapin, thank you so much. Tadi udah diputerin lantasnya Juicy Lucy juga. Terus kita bergeser lagi di WhatsApp teman berdua. Ada Lili yang minta diputerin Forifying dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Dua lagu aku puterin buat kamu teman berdua. Ditunggu kalem kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol santai-santai kayak tadi challenge. Karena challenge-nya masih jalan teman berdua, 20K Dance Brazil. Ada-ada aja ini gitu ya. Ya udah deh, kita puterin lagu pertama, ada Nona dengan Rollblade.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: Zaman Pro 2, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Mas Anhadi di sini. Tadi kita udah seru-seruan sampai lumayan terkuras ya energinya ya live TikTok ini. Tapi teman Pro 2 keren-keren banget lagu-lagunya. Dan kali ini ada Yunia dari WhatsApp katanya minta diputerin Soulja dengan Bilang I Love You. Kita regi-regian lagi teman Pro 2. Langsung aja kita puterin, gak usah babi bu. Kalau misalkan pengen joinan langsung aja di Instagram kita di @pro2radiosb atau di WhatsApp di 0819896952. Kita juga lagi live TikTok teman Pro 2. Pantengin terus, request terus, tap-tap layar segala macam, udah 15k, 5k lagi dan berhasil.

Kita berdua hit list. Sampai sini aja nemenin kamu besok sama Dewi Anora di jam 10 sampai jam 12 siang tentunya. Lagu terakhir masih dengan mendayu-dayunya, kita pergi ke kota Malang. Ada Malang Suantai Sayang dari Sal Priadi. Dan habis ini ada Muda Kreatif juga barengan siapa, ditunggu aja teman berdua. Pokoknya asoy dulu kita.

0: dua gini ya?
1: Berdua.
0: Berdua. Dari kapan?
1: Udah jalan 2 tahun ini sih.
0: 2 tahun ini berarti ya. Nah, penasaran banget maksudnya ini tuh berawal dari kalian suami istri gak sih atau gimana sih? Atau gimana sih konteksnya biar kita nggak bingung.
2: Kami suami istri mas.
0: Nah gitu kan enak gitu, maksudnya kayak ini suami istri bukan ya, kayak tanya tuh segen gitu loh. Berarti ini bisnis yang dikerjakan sebelum menikah atau sudah menikah?
2: Sesudah menikah.
0: Kalian menikah kapan sih, tahun berapa sih?
1: 2020
0: ya. Iya, 2020 dan usaha ini 2022.
1: 2024.
0: Sebelum kita bahas tentang dulu donat, ini kalian sebelumnya kerja corporate atau kayak gimana background story-nya?
2: Kalau aku memang background-nya di fotografer sama videografer, Mas.
0: Oh, dia anak visual, Bos. Oke. Boleh. Oh, dia kamu fotografer videografer. Oke, terus kalau Mbak Wulan?
1: Ibu rumah tangga.
0: Berarti mengandungkan diri pada frame-frame itu ya dan footage-footage itu ya.
2: Betul.
0: Oh, gitu. Terus awal kepikiran buat langsung ke donat tuh gimana? Kan awalnya ya udah vendor foto video gitu.
2: Nah, awalnya itu dulu
0: ya. Yeah.
2: Gara-gara saya itu sering jajan donat.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ke mall gitu mesti beli donat. Terus ketika keluar kemana, ke jalan raya, mampir beli donat. Akhirnya karena lama sering beli donat,
0: ya,
2: yeah, istri bete.
0: Donat mulu gitu. Donat mulu, apa-apa donat.
2: Betul, akhirnya wis, kamu itu daripada beli donat terus, mending kita bikinin aja di rumah.
0: Akhirnya dibikinin tuh.
2: Dibikinin.
0: Ya udahlah, ya ya udah dibikinin, ya pokoknya donat lah gitu. Dibikinin lah sama istri.
2: Ya yang namanya laki. Enak rek
0: ngono.
2: Enak. Kayak ini bisa jadi cuan nih.
0: Oh gitu.
2: Tuh, akhirnya setelah beberapa hari kemudian itu ada bazar.
0: Oh,
2: bazar
0: open booth gitu ya.
2: Iya, tapi kayak di RT lingkungan rumah gitu, yeah, Mas.
0: Intinya dia open booth dan kalian ikut gitu.
2: Ikut.
0: Oh, terus.
2: Cobalah dijual.
0: Ini,
2: rame.
0: Lah, rame. Percaya enggak Mas? Lah, rame.
2: Enggak percaya sama sekali. Kita dikasih waktu jualan 2 hari.
0: Oke.
2: Okay. Kita jualan cuma 1 hari.
1: Di hari kedua.
0: Hari terakhir berarti.
2: Hari terakhir. Gitu lah.
0: Ya, terus.
2: Nah, terus istri ini kan apa namanya? Pesimis anake.
0: Oh. Ya, ini, laku enggak ya
2: gitu. Laku enggak ya. Wis, enggak apa-apa, wis. Enggak apa-apa. Kalau enggak laku nanti tak mampir sendiri.
0: Iya juga dia yang doyan sebenarnya ya. Oke. Berarti pertama tuh dari kesenangan suami akhirnya diwujudkan lah ya. Nah, dari booth itu tuh kalian udah optimis banget. Ih, bakal laku banget nih atau kayak gimana? Setelah sukses di apa sih di booth RT-an itu. Terus kalian makin optimis atau kayak gimana?
1: Enggak juga.
2: Dia yang enggak juga.
0: Dia yang lebih pesimis ya.
2: Dia pesimis yeah. Orangnya.
0: Dia tuh kayak tipikal orang-orang yang takut-takut banget gitu loh. Iya, yeah, kepikiran kalau ada apa-apa gitu enggak sih? Oh gitu. Terus gimana, Mbak?
1: Akhirnya ya enggak aku pasarin sama sekali.
0: Oke.
1: Okay. Di grup RT itu kan ada UMKM.
0: Oh iya, gitu kan. Banyak
1: bawa dipaksa terus.
0: Ibu-ibu yang biasanya nawar-nawarin apa gitu di grup-grup gitu banyak ya.
1: Iya, benar. Terus disuruh upload lah. Terus nih aduh sampai hampir maghrib tuh enggak ada yang pesen.
0: kan bisa tunggu besok ya, Mas. Maksudnya kan enggak langsung ya.
1: Kan makin pesimis ya.
0: Dia maunya cepet banget. Masa maghrib gak di order, bete.
1: Terus tiba-tiba besok apa banyak yang pesen buat besok donat. Dulu tuh kita jual donat bites di mangkok gitu.
0: Oh, yang kecil-kecil itu.
1: Jadi dikasih tusukan gitulah. Terus ternyata besok malamnya itu banyak yang ngechat di WhatsApp minta buat bikin ya buat bekal anak saya besok
0: pagi. Lohe gitu.
1: Terus. Akhirnya kita packing jam 3 pagi.
0: Wow.

0: jam 3, jam 2.
1: Oh, iya. Jam 2-an.
0: Jam 2.
2: Ya maklum lupa udah 2 tahun.
1: Tapi itu kan malam kalian udah pesimis nih maksudnya. Mbaknya sih lebih Mbak Wulan sih pesimis. Maksudnya ini enggak akan laku deh, enggak akan laku. Terus pas WhatsApp masuk gimana tuh perasaan? Kayak
2: waduh.
1: Ya percaya enggak bahwa kayak lah laku gitu.
2: Ya gimana ya?
0: Itu masih ingat saya, Mas. Itu kita ngejual 6.000 ya, 6.000 atau 5.000?
2: 6.000 satu bowl.
1: Iya. Satu ini.
0: Iya.
2: Satu bowl
0: itu bowl isinya itu.
2: Isinya tuh sekitar 6 sampai 7 piece.
0: 6 sampai 7
1: murah.
0: Piece.
1: Kirain satunya 6.000 enggak ya?
0: Enggak.
1: Satu bowl gini.
0: Satu bowl. Kayak res bowl gitu loh.
1: Iya. Satu bowl isi 6 berarti.
0: Betul.
1: Oke. 6.000 berarti satunya 1.000. Itu tuh nggak mikir, belum mikir kayak untungnya berapa, belum jauh. Ini cuman itu, kayak masih ini.
0: Wes pokoknya ada yang order, alhamdulillah.
1: Benar. Iya ya.
0: Belani packing jam 2, jam 3 cuma demi uang 6.000
1: mas. Iya. Eh tapi itu seru ya sih, maksudnya ada pride yang kayak ini ada yang order nih gitu, kita bikin yuk gitu. Ada gitunya nggak?
0: Ada
1: ragunya juga nggak? Maksudnya ini enak nggak ya?
2: Banyak.
1: Banyak. Gitu. Apalagi awal order. Itu berarti customer pertama itu buat anak-anak yang mau sekolah, tetangga-tetangga.
0: Sangat betul sekali.
1: Setelah itu kan, ya asumsikan udah lumayan ada yang order lah ya, segala macam. Nah kalian itu setelah itu masih kayak gitu-gitu aja atau memikirkan ini manajemennya harus kayak gimana nih, kita harus ngerubah harga yuk atau kayak gimana setelah kalian apa ya udah mulai ada customer?
0: Oh kalau itu kayak saya yang bisa jawab itu.
1: Iya karena Anda kan yang ini.
0: Nah saya kan basisnya kan ini tuh mas, fotografer, videografer ya. Gitu. Nah lama kelamaan itu aku kok kasihan lihat istriku ngadon terus gitu loh.
1: Oh iya dia sendiri yang masak berarti.
0: Iya. Nah. Awalnya itu dia. Kok akhirnya lama kelamaan kasihan rek. Akhirnya saya belajar.
1: Oh, akhirnya sampean terjun juga.
0: Betul.
1: Oke, terus
0: belajar sampai alhamdulillah sekarang saya yang full produksi.
1: Oh gitu.
0: Iya, mulai dari bahan mentahnya sampai di noppingnya.
1: Ini berarti buatanmu mas?
0: Oh iya dong. Iya dong, bangga dong.
1: Cowok tuh sebenarnya bisa masak tau. Tapi gak usah dikasih resep.
0: Mantol. Pokoknya asal dadi.
1: Iya asal dadi gitu.
0: Enak.
1: Buat kita enak.
0: Iya.
1: Oh gitu, jadi karena kasihan ngelihat istri ngadon sendirian akhirnya belajar tuh. Kesulitannya apa mas? Mas Ron, soal produksi. Untuk laki-laki membuat donat sih susah.
0: Susah banget. Apalagi aku ini udah lama kan di entrepreneur, tapi nggak pernah bagian produksi.
1: Ya, dan sebelumnya kan samain jasa, iya kan? Ya, apa pak kesulitannya?
0: Kesulitannya itu mungkin apa ya?
2: Apa?
0: Kalau sekarang nggak ada sih.
1: Nggak dulu awal-awal. Oh, awal-awal belajar ini. Awal-awal belajar.
0: Rounding.
1: Rounding itu apaan mbak?
0: Rounding itu
2: ngebuletin donat.
1: Oh iya susah juga. Itu gimana caranya tuh?
2: Itu benar-benar harus padat. Kalau nggak padat nanti donatnya bisa ada gelembungnya gitu.
1: Oh.
2: Ntar jadi kempes.
1: Oh gitu. Donat yang gagal tuh donat yang kempes itu ya? Bantet gagal gak sih? Enggak ya?
2: Bantet, overproofing juga bisa.
1: Overproofing?
2: Kok? Overproofing tuh kayak raginya udah terlalu ngembang, donatnya udah terlalu ngembang ya.
1: Pas
2: digoreng itu nanti dia asem gitu.
1: Oh gitu?
2: Bau ragi.
1: Oh, kayaknya dia paham banget tuh bikin-bikin donat. Emang itu belajar dari mana mbak?
2: Nenek ada ini, ada...
1: Toko roti?
2: Kan.
1: Apa?
2: Apa sih nenek tuh?
0: Loh, apa sih nenek?
1: Ini nenek siapa sih?
2: Catering kue.
1: Oh iya.
0: Catering kue.
1: Itu kamu belajar dibelajarin atau kayak kamu
2: ngelihat?
1: Oh, ini segini. Karena mereka tiap hari produksi enggak sih? Jadi bener. Kamu kayak oh gini caranya, oh gini. Oh.
2: Ikut kursus juga dulu.
1: Oh, ikut kursus. Mateng. Oh, seperti itu. Terus akhirnya Mas Roni bisa apa? Bisa buat sendiri, bisa ikut produksi. Akhirnya diseriusin nih. Tahun berapa kalian merasa kayak ini kita udah settle sebagai apa ya, entrepreneur nih?
2: Baru tahun ini?
0: Apa ya? Enggak dong.
1: Iya. Kok tengkar?
0: Enggak, puncaknya itu
1: tolong.
0: Puncaknya itu ketika ini, ketika saya masih kerja.
1: Oke. Okay.
2: Oh iya ya benar.
0: Masih kerja. Masih kerja. Itu saya tuh kayak ini, bilang ke Allah gitu loh.
1: Iya iya iya, berdoa.
0: Berdoa.
1: Jatuhnya berdoa sih Mas itu, yeah. Bilang ke Allah. Iya.
0: Ya Allah, kalau memang jodohku ini di donat,
1: ya.
0: Yeah. Berikan omset 2 kali lipat.
1: Okay.
0: Dari gajiku.
1: Doa pertama ini.
0: Iya. Ya,
1: maksudnya kan kalau misalkan 2 kali lipat make sense buat resign.
0: Resign itu.
1: Iya iya iya iya. Itu tuh keraguan semua orang tuh.
2: Benar.
1: Terus.
0: Enggak langsung dikabulkan dong.
1: Enggak langsung, enggak segampang itu dong. Ya. Maksudnya kan enggak langsung wah, 2 kali lipat mungkin dong.
0: Mungkin dong.
1: Harus ada prosesnya
0: selang
1: dulu.
0: Selang beberapa bulan itu. Terus selang beberapa bulan. Hah? Ternyata dikasihnya 3 kali lipat. Dari gajiku. Oh ya wis, berarti mungkin ini jodohnya.
1: Resign. Berbangga hati. Resign. Ya ya.
0: Resign.
1: Apa ini kantor? Aku akan membuat kantor sendiri dulu mah. Bangun siang, gitu-gitu ya. Ya ya ya. Terus.
0: Akhirnya ya wis, akhir memutuskan Bismillah. Pamit ke atasan saya itu juga masya Allah banget, orangnya welcome banget.
1: Aha.
0: Ya nggak apa-apa Mas Ron dan lain sebagainya, resign. Akhirnya ya wis, selama 2 tahun ini fokus benar-benar di donat.
1: Oh gitu. Berarti kayak ini full time kalian usaha ya?
0: Betul.
1: Gak ada yang kantoran sekarang?
2: Gak ada.
1: Apa itu kantor itu?
0: Karena aku loh yang sih ngomong.
1: Ya ya. Eh tapi Dolu Donat nih apa filosofinya? Secara nama apa? Kok ketawa dia?
0: Soalnya kalau aku ngomong itu mesti unik Mas, dia tunggu. Gak nyangka gitu loh.
1: Iya yeah, iya, yeah. Apa Pak? Dolu Donat tuh apa?
2: Manusia terasbun sedunia sih.
0: Do itu kan donat Mas.
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Lu itu tipu lu.
1: Donat tipu lu.
0: Lah tipu lu ini panggilan sayangku ke istri juga manggil aku. Tipulu. Gak ada artinya itu.
1: Gak ada artinya.
0: BBD, mana
1: gak ada. Diksi yang memerintah Anda tipulu tuh gak ada. Cuman Anda doang, berdua gitu.
0: Asbun aja, tipulu, sayang. Unik gitu loh.
1: Dolu gitu ya.
0: Akhirnya dolu. Donat tipulu, donat kesayangan.
1: Oh. Owner dolu, berarti donat apa? Tipulu.
0: Ya.
1: Dia malu.
2: Sampai anak-anak tuh ikutan manggil bapaknya pulu.
1: Oh gitu. Oh karena mereka tahu. Akhirnya ini tuh panggilan sayang orang tua kita loh gitu.
0: Tipu lu lucu banget.
1: Ya udah teman-teman, habis ini kita bakal balik lagi dan misalkan pengen nanya-nanya sama Donat tipu lu ini bisa WhatsApp aja di 0819896952 atau di line telepon misalkan pengen ngobrol langsung sama Mas Roni dan Maulan di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Habis ini kita balik lagi.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit, laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Masih di Budak Kreatif bareng Mas Anadi dan masih sama ownernya Dolu Donat, teman berdua ada Mas Roni dan Mbak Ulan. Masih semangat Mbak Ulan dan Mas Roni?
1: Semangat, get, semangat, get.
0: Kita tadi udah ngomongin awalnya si Dolu Donat berdiri sampai akhirnya sekarang memulai untuk lebih settle gitu teman berdua. Tapi kita penasaran juga Dolu Donat nih kira-kira menyajikan menu apa aja ya di situ. Coba kira-kira di Dolu Donat ada apa aja yang kalian jual? Kira-kira apa? Ya donat pasti, cuman kayak rasa-rasanya apa gitu variannya.
1: Kalau untuk variannya sementara ini berbasis glaze sama ini
2: custard.
0: Oke.
1: Itu dulu banyak, ada yang mochi donat, ada yang apa namanya? Donat filling ya.
2: Bolognese,
1: bomboloni juga. Oh,
0: berarti donat tuh apa? Variannya banyak ya?
1: Banyak. Dulu banyak Mas, cuma akhirnya saya putuskan untuk udah sementara dikurangi dulu aja.
0: Alasannya?
1: Untuk menyetelkan produksi dulu Mas.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Awalnya produksinya di mana emang?
1: Di ini, di mini kos di daerah Pekangin gitu.
0: Oh, di kosan.
1: Di kosan. Alhamdulillah sekarang sudah pindah di Biung.
0: Oh gitu.
1: Jadi produksinya lebih besar di situ.
0: Dan enak aja gitu di situ ya. Oke. Tadi produknya apa aja? Varian rasanya untuk sekarang yang paling mungkin paling best seller.
1: Yang paling best seller ini coklat Mrs ini ya.
0: Oh yang ini, yang hitam
1: ya,
0: ini.
1: Iya, Choco Mrs sama White Rainbow ini, yang marshmallow ini.
0: Tapi yang Choco Mrs tuh yang standar gak sih maksudnya donat-donat biasanya?
2: Nah, sebenarnya iya.
0: Iya sebenarnya iya kan?
1: Sebenarnya iya, cuma yang membedakan itu ininya Mas. Apa ya, coklat kita loh.
2: Glaze-nya. Yang lain tuh juga kalau jualan yang Mrs itu biasanya mereka pakai buttercream.
0: Ah, pakai butter.
2: Kita base-nya coklat ketemu Mrs. Jadi double coklat.
0: Oh, di dalamnya tuh ada itu coklat ya dalamnya?
2: Itu iya. Di atasnya tuh coklat. Jadi dia
0: ditaburin.
2: Di atasnya lagi Mrs.
0: Oh, gitu. Iya, biasanya kan kita pakai apa sih tadi? Yang orang-orang tuh biasanya
1: buttercream Mas.
0: Buttercream ya. Dia pakai buttercream, ini pakai coklat teman berdua. Terus apa lagi? Itu satu. Terus
2: ada apa lagi?
1: Ini, ini pie donut kita itu.
2: Pie donut itu juga.
1: Pie donut itu kita bikinnya sendiri.
2: Custard creamnya kita bikin sendiri gitu. Dari kuning telur sama susu.
0: Gitu. Itu kalau sebox ini kan kalau enggak kelihatan teman bodoh ya emang enggak kelihatan. Ini isi 6. Ini isi 6. Lumayan gede. Kira-kira gede sih hitungannya gede ya.
1: Gede. Ini diameter donatnya 8 sampai 10 cm.
0: Nah, kenyang tuh makan 6. Nah, kira-kira harganya berapa sih? Yang isi 6.
1: Yang isi 6 ini harganya 35.
0: 35. Terus ada kemasan berapa lagi tuh? Isi berapa?
1: Ada yang kemasan isi 2 itu di harga 12.500.
0: Oke.
1: Ada yang kemasan satuan 6.500, sama yang pie donut isi 6 itu 45.000, dan yang terakhir ada yang Dolu Lovers itu isi 4. Itu 25.000.
0: Oh gitu.
1: Tuh.
0: Tapi awal-awal dulu yang setelah memulai itu, setelah buka booth di RT RW segala macam, terus akhirnya memutuskan untuk serius, udah ada berapa menu untuk awal banget, ingat nggak?
2: Aduh, banyak banget lagi, orang minta berapa aja kita ladenin ya?
1: Oh iya,
0: begitu.
1: dari awal buka memang saya tekankan sama istri jangan pernah nolak orderan sekecil apapun, karena kita nggak pernah tahu, barangkali dari rezeki yang kecil ini tadi ada rezeki yang besar.
0: Paling effort gitu. Dan paling duitnya nggak ada, maksudnya kayak jam 12 malam cuman masakin buat 6.000 rupiah pernah gitu nggak?
1: Ya itu Mas, awal-awal itu dulu gitu. Jadi bangun jam 1, jam 2
0: okay.
1: Cuma buat demi uang 6.000.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Berarti konsisten tuh perlu banget ya dalam usaha. Cara kalian untuk menjaga konsisten tuh seperti apa? Kalian kan serumah nih. Terus ada dua kepala di rumah itu. Pasti kalau misalkan ada satu energi yang emang benar-benar capek tuh pasti nular gak sih? Nah, cara kalian untuk tetap semangat untuk ngerintis bisnis ini tuh seperti apa? Mungkin bisa jadi dongkrakan juga buat teman Pro 2 di luar sana.
2: Mas Roni silakan jawab.
1: Tujuan bisnisnya jangan karena hanya dunia, Mas.
0: Hanya ke, oh iya, iya.
1: Tapi akhirat.
0: Wih, ada ustadz-ustadznya dikit ya.
1: Ya karena ini apa namanya? Saya ngomong ke istri itu salah satu pintu masuk surga itu kan melalui Sunan Nabi itu kan berdagang.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dapat pahala nih.
1: Terus aku memilih jalan untuk berwirausaha
0: untuk mendapatkan sunah itu gitu ya. Berarti gitu. Niatannya kayak sunahin dulu di dilakuin gitu. Iya.
1: Gitu.
0: Awalnya dari situ itu ya.
1: Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya apa namanya mau motong,
0: ini kan sunah.
1: Ah, itu loh.
0: Ini gitu sunah Nabi nih gitu.
1: Kalau niki menjalankan iki karena sunah Nabi, nah, maksudnya katanya mutung itu loh ibadah.
0: Iya, ini sebuah ibadah gitu kan.
1: Nah, itu.
0: Oh, awalnya dari situ.
1: Betul.
0: Iya. Akhirnya, tapi pernah kalian pernah hampir nyerah, maksudnya berada di titik terendah gitu, di usaha ini jual donat ini segala macam, pernah menemuin titik terendah sampai kalian kayak, udahlah gitu.
1: Kayak, pernah.
0: Pernah. Itu di tahun berapa tuh?
1: Kemarin aja istri ini istri nyuruh saya aku kerja lagi. Kemarin.
2: Oh iya. Iya kan? Lagian kamu tuh ya.
1: Apa?
2: Kan udah capean.
0: Tolo.
1: Dia ngeliat saya tuh ini Mas. Sakno kecapean gitu loh.
0: Bukan karena apa ya? Kecapean berarti.
2: Kecapean.
0: Tapi kerja sampean berapa jam sih kalau misalkan dalam sehari deh? Bisa jam berapa sampai jam berapa?
1: Sebenarnya
2: cepat
1: sih Mas, cepat. Yang bikin lama itu apa namanya? Ya mungkin ini tadi. Butuh karyawan aja sih sebenarnya.
0: Iya, udah mulai kayaknya ngambil orang kali ya satu
1: Iya, sebenarnya cepat. Cuma memang butuh karyawan aja. Kadang kan yang bikin capek itu udah selesai semua tapi kayak ngeberesin packing-packingnya itu loh, Mas.
0: Oh, benar.
1: Harus nyuci ini
0: itu yang bikin, selesainya ya berarti.
1: Iya, itunya yang bikin capek. Kalau pernah menyerah ya ada, cuma ini aku juga pernah mau ngomong ini.
0: Iya.
1: Pernah di fase titik itu mau menyerah. Sampai aku ngomong lagi ke berdoa lagi ke Gusti Allah.
0: Setelah 3 kali lipat itu ya.
1: Iya. Ngomong lagi, udah sepi nih Mas, udah sepi orderan.
0: Tahun kapan tuh?
1: Baru beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, tahun ini berarti. Oke. Terus.
1: Istri enggak tahu, tapi aku batin.
0: Ini batin sendiri aja yang akhirnya diungkapkan sekarang nih.
1: Iya.
2: Coba aku
0: masih mak. Iya. Oh, berarti Mbak Ulan enggak tahu ini.
1: Gak tahu.
0: Oh iya. Kita dengerin bareng-bareng. Kira-kira isi hati itu beberapa bulan yang lalu apaan ini?
1: Sepi terus gimana ini, ya Allah. Nah. Saya teringat ini. Ya Allah, kalau memang jodohku ini masih di donat, berikanlah rezeki di donat.
0: Masih menanyakan lagi ini.
1: Kalau memang sudah tidak berjodoh lagi di donat, tolong matikan bisnis ini secepat mungkin.
0: Jadi kalau misalkan masih iya, ya udah kasihlah. Kalau enggak ya udah matiin sekalian gitu.
1: Karena memang saya berprinsip. Apapun urusanmu tolong libatkan Allah dulu.
0: Iya gitu. Benar-benar. Dia gitu. Dia aja ngejar sunah, Bos. Gak ada. Orang sekarang ngejar sunah enggak ada. Omset. Iya.
1: Terus tapi selang beberapa hari, beberapa minggu kemudian diberi sama Allah. Oh, berarti ini ya sinyalnya dari Allah ya, tak tangkap.
0: Oh, gitu. Akhirnya ada kerasa tuh. Maksudnya ada orderan nih,
1: ada
0: masuk. Kayak didengerin nih gitu sama Tuhan gitu.
1: Allah tuh pasti dengar kok Mas gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya disiap sama Allah. Oh ya wes, berarti ternyata jodohku masih di donat. Alhamdulillah. Sampai jadi, sekarang.
0: Oh, berarti sempat ada keraguan untuk wah lanjut gak ya?
1: Gitu. Pasti.
0: Iya. Tapi nggak ngomong istri.
1: Enggak.
0: Kenapa? Kenapa alasannya kan kalian usaha berdua nih segala macam. Kenapa tidak ada, mungkin istri kepikiran kali ya kalau di kayak gitu.
1: Iya, ya kan dia terang rame aja kan, ya wis nyuruh aku motong gitu loh Mas. Kasihan wis kerja di luar aja gini apalagi naik sepi gitu loh.
0: Benar.
1: Kasihan kan gitu. Ya wis.
2: Kan mikirnya kerja di luar udah jelas jamnya berapa, dapatnya berapa, udah enggak capek.
0: 8-4 gitu kan, Mbak ya. Maksudnya tapi enggak bisa bebas Mas ya.
1: Padahal kan salah satu aku apa namanya? Berwirausaha di rumah itu biar bisa antar jemput anak sekolah.
0: Nah, itu.
1: Itu.
0: Titik terendah laki-laki adalah ketika sakit masih pakai surat sakit. Itu masih Ya itu keresahan pekerja lah ya. Tapi perjalanan selama setahun ini yang akhirnya membawa kalian berdua sejauh ini untuk donat untuk brand kalian, yang membedakan donat kalian, brand kalian sama donat-donat di luar sana yang lain apa kira-kira? Yang membuat ini kalian harus beli di sini karena di sini tuh seperti ini.
2: Kita dulu sampai pernah dapat slogan nggak cukup cuma satu.
0: Beneran. Dulu donat gak cukup cuma satu gitu ya, gitu-gitu ya.
1: Dulu tagline-nya itu Mas. Tapi kalau soal masalah rasa itu kan selera ya. Jadi ya gak bahas masalah rasa.
0: Benar.
1: Gitu. Tapi yang membedakan donatku dari yang lain itu kita overall pakai, apanya?
2: Kita pakai tepung Jepang.
0: Tepung Jepang, orang-orang kira-kira pakai apa?
2: Orang-orang kebanyakan pakai tepung
1: Kamboja yang...
0: kayak terlalu sini orang sini deh.
2: Terus. Orang-orang biasanya pakai tepung protein. Ya banyak sih jenisnya ya. Tepung Jepang juga termasuk protein, cuma protein tinggi, cuma dia bisa seratnya tuh bisa lebih halus kayak kapas gitu.
0: Iya enak donat-donat kayak gitu tuh enak. Aku tuh suka donat yang lembut gitu, paham gak sih? Yang gak biasanya kan yang atos, yang alot, itu tuh gak enak banget. Donat-donat, ya donat-donat pada umumnya kan seperti itu ya. Gitu, oh pakai tepung Jepang itu. Pengaruhnya signifikan ya?
2: Sangat signifikan sih ya.
0: Iya.
2: Beda banget. Selain itu awal-awal kita gak pakai itu.
0: Awal-awal pakai tepung biasa?
2: Pakai tepung biasa.
0: Terus akhirnya ngulik-ngulik sendiri atau kayak gimana?
2: Ngulik-ngulik.
0: Mulai kalian tuh kayak gimana sih? Datang ya,
2: nyobain
0: ke toko-toko yang lain.
2: Atau itu mah suami dia kan suka makan donat.
0: Oh iya juga dia.
1: Sembarang melbu.
0: Iya, sembarang melbu. Terus gimana? Nguliknya gimana?
2: Kita ini kalau pas lagi ada waktu senggang kayak seperti itu, ada hari ini lagi orderannya cuma segini nih. Kita coba yuk pakai tepung ini. Ini katanya bagus.
0: Berarti kalian tuh langsung aksi ya, langsung kalian produksi buat nyobain gitu. Gitu gak sih?
2: Kita produksi terus coba ya.
0: Dia yang tahu tuh rasa-rasa yang enak tuh kayak gimana. Gimana kurasinya siapa biasanya? Dia. Paham tuh Mas ya? Maksudnya udah nyobain donat di seluruh dunia hitungannya ya.
1: Sampai iya Mas, paling aku ngerti nih pokoknya iki. Enak, empuk,
0: modal.
1: Modal, dadi duit.
0: Iya. Oh jadi tepung Jepang tuh paling halus ya kalau misalkan dijadiin adonan.
2: Kalau dijadiin, soalnya biasanya itu dipakai buat bikin roti tawar.
0: Bahannya dia tuh. Iya. Selain itu, apalagi yang membuat beda brand Dulu Donat sama brand donat yang lain?
2: Takaran gula kita dikurangin.
1: Oh iya, itu.
0: Yang harus sih.
1: Dari bukan dari kita ya Mas ya, tapi customer. Itu dari customer.
0: Jadi keluhan-keluhan gitu enggak sih?
1: Iya, jadi kenapa kok berani apa namanya? Donat kita itu terkenal enggak terlalu manis. Itu.
0: Karena kalau misalkan kita yang manis banget satu aja udah malas gitu. Iya, udah malas. Berarti punya kalian ini manis, cuman gak yang bikin gitu ya.
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak.
2: Jadi adonan donatnya tuh kita kurangin gulanya, jadi karena
0: apa?
2: Toppingnya udah manis.
0: Iya benar.
2: Jadi enggak giung.
0: Iya.
1: Bahkan orang-orang itu banyak yang bilang toppingnya itu banyak, enggak beli topping tapi pas gitu loh mas.
0: Rasanya nggak terlalu manis juga gitu.
1: Iya.
0: Tapi juga nggak over, nggak over yang dikit banget toppingnya. Jadi pas aja gitu. Oh gitu. Jadi keunggulannya nggak terlalu manis. Demen nih kalau nggak terlalu manis. Soalnya aku juga orang yang tipikal kalau misalkan makan manis sekali aja udah males gitu, paham gak sih? Iya iya. Terus apa lagi kira-kira?
1: Kalau itu kan soal rasa ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau berdasarkan brandnya sendiri sebenarnya Dolu Donat ini kalau berdasarkan pengalamannya penjualannya ini memang dikhususkan untuk ini acara-acara kantor.
0: Oh, emang signifikan acara-acara kantor ya?
1: Betul.
0: Kenapa tuh?
1: Saya nggak tahu ya mas. Kayaknya memang orang-orang banyak pesan buat acara-acara kantor.
0: Kantor-kantor. Oh, berarti order-orderan paling banyak dari mereka ya, acara-acara kantor gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, perpisahan.
1: Iya.
0: Perpisahan. Dulu Anda pas recent bawa donat gak?
2: Bawa.
1: Bawa dong.
0: Donat sendiri.
1: Mm-mm.
0: Curang. Biasanya orang-orang situ brand orange dia bikin sendiri. Oh gitu. Berarti rata-rata orang yang order adalah orang yang pokoknya berkegiatan di kantor lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi genrenya tuh kalau kita ngomongin soal arahnya kemana ini, ke orang-orang yang ada di kantor gitu ya.
1: Bahkan terakhir itu misalnya beli di kantor A gitu ya. Nanti beberapa minggu kemudian ada beda orang lagi beli di tempat yang di kantor A lagi, beda orang tapi.
0: Oh gitu.
1: Sudah kayak
0: ini beli di mana nih gitu. Beli di sini nih. Oh ya udah aku besok beli gitu.
1: Jadi satu kantor itu kayak sudah nek ada acara wis ke ini aja ke Dolu Donat aja.
0: Ke Dolu Donat gitu. Aja. Respect, respect. Tapi itu kan marketing apa sih telinga ke telinga ya. Menurut kalian sosial media di era sekarang untuk usaha ya, konteksnya usaha berentrepreneur kira-kira buat kalian relevan enggak? Atau enggak kalian lakukan atau kalian lakukan soal sosial media, maksudnya nge-branding di situ, ngonten atau kayak gimana-gimana?
1: Kalau untuk bikin konten tiap hari kayaknya belum kita lakukan mas
0: ya.
1: Karena sementara ini kami selama 2 tahun berdiri itu cuma jualan di Threads.
0: Wih,
1: only di Threads.
0: Itu tuh rame sih.
2: Itu. Dari situ kita.
0: Wah, rame sih itu. Soalnya beberapa usahaku juga akhirnya di situ. Maksudnya kayak nyari A nih. Mereka pada komen tuh. Iya enggak sih? Kayak gitu-gitu enggak sih?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, kalian di Threads mainnya. Iya, iya, iya, iya.
2: Full 100%
1: di Threads.
0: Surabaya tuh jangkauannya.
1: Surabaya, Sidoarjo, Gresik.
2: Itu. Kediri, Lamongan.
0: Kediri Lamongan?
1: Enggak mas,
0: enggak.
1: Tak tolak tapi mas.
0: Terlalu ada. Ini, terlalu jauh, terlalu jauh.
1: Ada yang minta sampai Bekasi dan sebagainya, wis.
0: Kenapa? Kenapa kalian enggak bikin Frozen? Bisa enggak sih kayak gini-gini?
1: Bisa, sudah.
0: Oh, udah ada kepikiran enggak sih?
1: Sudah. Cuma kembali lagi mas, khawatirnya kalau saya penuhi semua permintaannya.
0: Manajemennya
1: lagi yang amburadul gitu.
0: Oh, jadikan itu sebagai impian dulu aja nggak sih? Maksudnya kan nanti aja dulu kita benerin ini dulu. Oh gitu. Berarti sekarang ngincernya di Threads ya?
1: Di Threads.
0: Di WhatsApp juga ada. Maksudnya kan untuk promo-promo di Threads kali ya? Oh seperti itu. Terus apakah Dolu Donat ini akan apa ya, satu brand aja kayak ya udah Dolu Donat donat aja, atau kalian akan nambah side dish misalkan buat minuman atau dia ya, gandengannya dialah
2: donat kan nama kopi
1: emang kan? Emang iya oh iya dah oh iya mungkin mas ada
0: gimana sih masa dia enggak tadi kan kita tanya tuh Dolu. Aku juga bingung. Dolu kan donat apa tadi? Lu
2: Cepulu.
0: Donat Cepulu donat. Kan gitu kan bacanya kalau di
2: Dolu donat. Iya, donat Cepulu donat.
0: Benar. Donat tuh kopi.
2: Enggak dong. Tapi kan emang orang-orang kebanyakan makan donat sukanya sama kopi.
0: Iya, kenapa kalian enggak bikin kopi?
1: Nah, itu, Mas.
0: Lah itu.
1: Entar ya. Lah, istri gue ini kan ini pernah kerja dari sempat jadi barista.
0: Oh, barista. Itu.
1: Cuma
0: emang benar-benar barista atau kayak yang lain? Barista. Ngeracik.
2: Barista.
0: Oke.
1: Barista dan mendapat predikat barista terbaik di tempatnya.
0: Keren banget.
1: Oh, iya kan, memang iya kan.
0: Barista terbaik di STK, enggak ya? Enggak.
1: Terus lanjut. Nah, terus ada sempat kepikiran mau buat minuman, cuma enggak apa-apa bikin minuman, cuma jangan kamu yang produksi. Kamu tetap quality control-nya aja. Gitu, karena khawatirnya kalau misalnya kamu ikut produksi nanti amburadul gitu.
0: Amburadulnya loh. Karena
1: ya karena donat ini masih butuh perkembangan lagi gitu loh, Mas.
0: Oh iya iya iya. Oke. Okay. Tapi ada rencana enggak buat kayak nambah kopi, nambah ini, nambah itu?
1: Ada.
0: Udah dipikirin tuh, maksudnya bahan-bahannya apa aja, kopinya seperti apa, packagingnya kayak gimana? Udah kepikiran enggak?
1: Sudah.
2: Karena dulu suami juga pernah jualan minuman-minuman gitu. Mm-hmm.
1: Aku dulu jualan yogurt, produk olahan sapi, susu, yogurt. Gitu-gitu.
0: Kayak orang pacet deh, Mas.
1: Toko pucon aja, Mas.
0: Iya kan, maksudnya orang-orang sono kan. Iya. Susu sapi tuh orang-orang sono tuh.
1: Makanya enggak koplo.
0: Iya. Berharap di sini akan dingin.
1: Percaya adem.
0: Iya, aja adem sih. Oke. Dan itu tuh masih di dalam hayalan dulu ya, masih memperbaiki si manajemennya dulu nggak sih?
1: Betul.
0: Biar supaya settle, biar supaya apa ya, at least nggak capek-capek banget lah. Tapi jadi nggak mengambil karyawan?
1: Jadi ini masih proses cari, Mas.
0: Produksinya tuh di rumah sih?
1: Maksudnya di rumah.
0: Homemade gitu.
1: Di rumah.
0: Alat-alat lengkap dong.
1: Alhamdulillah.
0: Lengkap. Tapi kalian ketika nanti sudah jadi, maksudnya punya signature drink atau punya donatnya makin banyak, nggak berani kayak buka toko roti atau coffee shop gitu? Ada kesitunya nggak?
2: Ada nggak kamu?
1: Kalau aku sebenarnya ada, cuma mungkin dalam jangka yang panjang banget.
0: Oh.
1: Karena sementara ini aku mencoba untuk melakukan ya apa caranya itu, meminimalisir budget aja, karena kan kalau buka toko offline itu kan lumayan tinggi
0: kosnya. Lumayan.
1: Jadi lebih baik daripada buka toko offline, lebih baik gimana kalau kita supply aja ke kafe-kafe.
0: Iya. Oh.
1: Gitu. Karena memang ada beberapa kafe itu yang minta disupply sama kita gitu loh.
0: Oh gitu. Jadi lebih ke ya udah nyebarin dulu kalau misalkan si manajemennya udah settle lah ya. Oh seperti itu.
1: Mungkin nanti ketika apa namanya variannya lebih banyak, mungkin bakal buka, tapi mungkin nggak pakai nama Dalu Donat.
0: Oh gitu.
1: Iya mungkin. Karena memang mau bikin yang variannya lebih premium lagi.
0: Oh iya. Gitu. Berarti sekarang fokusnya adalah memperbaiki manajemen dan menambah-nambah menu-menu lagi ya.
1: Betul.
0: Oh seperti itu. Tapi penasaran juga ya, kita keluar dari konteks Dalu Donat. Kira-kira menurut kalian ini jadi edukasi juga buat teman berdua. Apa sih kesalahan terbesar entrepreneur atau pengusaha muda yang awal merintis karir? Kalau misalkan awal merintis nih, kesalahan terbesar apa yang membuat mereka gagal? Menurut kalian kan sudah melewati fase-fase itu kan, maksudnya kan pasti udah tahu nih enak gak enaknya, terus gitu-gitunya pasti tahu. Kira-kira apa?
1: Ini Mas, pasti butuh modal.
0: Ya.
1: Itu ya, itu pernah tak pantah dan pernah tak lakukan.
0: Ya. Kayak gimana? Nah,
1: saya tuh pernah di challenge ya sama apa namanya, Ustadz saya namanya Mas Zain.
0: Okay.
1: Mas Zain. Dikasih kelompok. Satu kelompok itu isinya 2 orang. Nah, beliau bilang gini, ya apa caranya kon balik nang ngene kene, iku harus bawa uang 50 atau 100 ribu.
0: Okay. Di challenge tuh akhirnya.
1: Iya. Nah, di challenge. Nah, biar kan Abdurrahman itu kan ketika hijrah kan gak bawa uang
0: ya,
1: sama sekali,
0: kosong,
1: tapi kan
0: kosong.
1: Dia iso suge.
0: Iya.
1: Nah, keluar saya Mas, keluar dari situ, dikasih waktu berapa jam, handphone dan lain sebagainya itu ditinggalkan semua di situ.
0: Jadi benar-benar gak bawa harta sama sekali?
1: Gak bawa harta sama sekali.
0: Tapi balik harus bawa duit 100 ribu, 50 ribu?
1: Iya.
0: Iya oke.
1: Nah, keluar, akhirnya muter-muter. Waktu itu saya nawarin ini, Mbak mau nggak saya bantu jualin dagangannya. Waktu itu jualan donat orangnya.
0: Begitu.
1: Jualan donat, tak bantu mbak, mau nggak lo? Oh iya, nggak apa-apa mas, tak bawa donatnya, tak puter no mas. Abu Terno dapat omset tadi nggak okay. 1000 tak jual 1500
0: akhirnya 500 masuk,
1: 500 masuk. Berapa, yeah. berapa terkumpul. Wis tapi ternyata aku gagal, nggak sampai 50 tapi nggak sampai target pokoknya.
0: Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Terus itu tapi intinya di situ adalah kondo iso ngolehno duit semini
0: tanpa membawa apapun.
1: Tanpa membawa gitu. Apapun. Yeah, yeah. Gitu loh.
0: Berarti tanpa modal juga bisa ya?
1: Bisa sebenarnya, bisa gitu. Cuma ketika kamu tak kasih tahu ilmu ini, banyak dari kalian yang enggak mau praktek.
0: Nah,
1: gitu loh. Bahkan ketika misalnya dikasih modal pun 10 juta, 30 juta atau bahkan mungkin seminta modalmu, kamu lo belum tentu bisa balikin.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Itu
0: poinnya di situ ya.
1: Betul, karena mental blocknya belum selesai.
0: Oh iya juga ya. Harus pengusaha tuh harus punya mental yang kayak gitu sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Iya iya. Dari situ sampean kayak oh iya juga ya gitu.
1: Mm-mm.
0: Kayak merenung akhirnya kayak.
1: Merenung. Mm. Bahkan makanya kan ketika naudzubillah sampai nanti fase titik terendah itu tadi yo. Loh aku loh pernah mengalami fase kanok modal pun bisa talakoni dan aku sih iso urip ngono loh.
0: Ya.
1: Benar-benar. Sekarang aku punya aset dan lain sebagainya. Masuk, gak sok fake lagi.
0: Ya, iya.
1: Gitu loh. Allah gak akan diam kok.
0: Benar-benar. Gitu. Dulu aja pas di titik paling bawah kalian bisa gitu. Sekarang ya gak ada alasan buat gak terus lebih baik dong.
1: Betul.
0: Iya. Ya udah deh. Rencananya buat Dolu Donat kedepannya akan seperti apa? Akan ada gebrakan apa lagi di tahun ini? Kira-kira Mas Ron, Mbak Ulan. Kira-kira apa bisa dijawab?
2: Belajar dari tahun kemarin kita bakal lebih mempersiapkan hampers Christmas
0: buat lebaran nih.
1: Ya untuk
0: Christmas.
1: Lebaran
0: Christmas juga.
1: Lebaran
2: dulu. Lebaran juga.
0: Itu membeludak banget tuh.
1: Membeludak alhamdulillah.
0: Berarti tanggal-tanggal tertentu itu bagi kalian event banget ya. Kayak hampers. Buat hampers lucu gak sih sebenarnya?
2: Lucu.
1: Ada kemasan hampers sendiri mas.
0: Oh. Terus Christmas juga. Apa segala macem. Itu kalian rame-ramenya gak?
2: Rame-ramenya.
1: Lumayan ya. Mendekati hari-hari besar.
0: Oh. Iya. Terus apa lagi kira-kira selain hampers?
1: Kalau dari aku sendiri sih gak muluk-muluk dulu sih mas. Paling gak apa namanya, satu, settle dulu untuk masalah karyawan.
0: Cari karyawan dulu nih abis
1: ini. Setelah karyawan settle, mungkin nanti baru supply ke kafe-kafe lagi.
0: Oh, sistem yang dulu akhirnya.
1: Iya, intinya beberapa hal yang dulu pernah saya cut, saya munculkan lagi, saya tes lagi di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu dengan adanya karyawan tadi.
0: Oke, okay, berarti sekarang manajemennya dulu, terus habis itu baru melakukan sistem-sistem yang dulu yang sempat vakum itu ya.
1: Betul.
0: Oke. Akun sosmednya yang boleh di follow teman-teman berdua kira-kira apa?
1: Boleh. Untuk akun Instagram kami di doludonuts.id.
0: Oke, threads-nya?
1: Threads-nya sama.
0: Sama. Oke. Okay. WhatsApp-nya kalau misalkan mau order di mana? WhatsApp-ku aku.
1: Sebentar ya.
0: Cinta.
1: Sebentar ya.
0: Donat. Ya, mau ngingetin juga teman berdua habis ini ada sport corner juga yang nemenin kamu sampai nanti jam 2 sore. 2 siang ya maksudnya teman berdua. Dan jangan kemana-mana juga, Mas Adadi masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. WhatsApp-nya, Bang.
1: Oke, 0895 4056 785.
0: Oke, adanya di situ guys. Dan thank you so much buat Mas Roni, Mbak Ulan udah mampir di sini. Ya semoga Dolu Donat semakin jaya, semakin sukses. Dan nanti kalau misalkan ongkirnya 18.000 ya, untuk sekitar Surabaya, beranilah ongkir teman berdua 18.000, pesen banyak nggak kerasa bos.
1: Wani.
0: Ya udah, jangan kemana-mana teman berdua. Habis ini aku balik lagi.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Sport Corner, aktual sport. Sport Corner masih ditemenin sama Sandra di sini. Kita awali dengan juara dunia kelas welter 66,7 kg. World Boxing Association, Ronaldo Romero itu sudah mengantongi strategi untuk meredam Teofimo Lopez di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat 22 Agustus mendatang, teman bro 2. Dan Romero akhirnya nemuin lawan yang bersedia dan mampu dalam diri Teofimo setelah negosiasi yang gagal dengan Ryan Garcia dan David Haney serta Manny Pacquiao. Dan ada juga Cannon Bean, ini membuatnya absen selama 16 bulan setelah menjatuhkan dan mengalahkan Garcia melalui keputusan juri, teman-teman berdua. Dan petinju berusia 30 tahun ini tuh siap untuk pertarungan seru melawan sahabat yang kini menjadi rivalnya, yaitu Teofimo. Duel sesama petinju Amerika Serikat itu merupakan laga pertahanan gelar pertama Romero, teman-teman berdua.

Teman Pro 2, mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik merupakan mesin ketik buatan Jerman. Mesin ketik itu dipinjam dari Kolonel Kandler, Komandan Angkatan Laut Jerman, yang berkantor di gedung KPM di Koningsplein atau Medan Merdeka Timur. Karena di rumah Laksamana Tadashi Maeda, hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji.

susah ngertiin perasaan cewek, atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Main City Spot Corner teman berdua. Selanjutnya ada pelatih Persebaya, ada Bernardo Tavares. Ini tuh mengatakan timnya fokus untuk melakukan pemulihan kondisi fisik dalam rangka menyambut kompetisi musim 2026-2027 teman berdua. Tavares ini menjelaskan evaluasi mendalam dilakukan jajaran pelatih agar performa tim bisa optimal saat menantang Bayangkara FC pada pekan perdana BRI Super League 2026-2027 yang bakal terjadi di 5 September 2026 mendatang. Dan pelatih berkebangsaan Portugal tersebut ini tuh melanjutkan pendekatan latihan intensif diterapkan guna memastikan ketahanan bertanding para pemain terjaga secara konsisten selama 90 menit. Juara Piala Presiden kemarin kayaknya langkah yang bagus, dan semoga Super League BRI Super League 2026-2027 waktunya Persebaya, gak sih?

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

2, investasi Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya, teman berdua udah aku puterin buat kamu mengawali makan siang ini. Ada yang makan siang jam segini, ada yang udah dari jam 12, teman-teman berdua. Tapi Atletico Madrid ini mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Metropolitano Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dan 2 gol tuan rumah dicetak oleh Lee Kang In dan Alex Baena di babak kedua, dan hasil tersebut membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan, teman bro 2. Dan Atletico berada di bawah Alvarez dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada laga pembuka, teman bro 2. Oke deh, dan itu juga mengakhiri Sport Corner di siang hari ini. Dan habis ini jangan kemana-mana, Izon masih nemenin kamu di 1 jam ke depan sampai nanti jam 3 sore. So keep stay tune di Brodo FM, teman terbaik kamu.

sempat diberikan, meski perlahan disadari tidak dihargai dengan cara yang sama. Kenangan terulang kembali, seolah pola yang sama terus terjadi. Harapan sempat dibangun, namun pada akhirnya hanya dikecewakan. Kenyataan mulai diterima bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, disadari bahwa yang pergi bukan kehilangan, tapi pelajaran.

Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Membawakan karya yang lahir dari ekosistem kreator internet ke bioskop bukan sekedar memindahkan wajah dan gaya hiburan dari platform digital ke layar lebar tahun 2022. Dan tantangan yang lebih besar justru terletak pada kemampuan mengembangkan gagasan, membangun karakter hingga menjaga ritme cerita ketika durasinya lebih panjang. Dan personal itu terasa dalam film komedi fantasi harusnya horor karya sutradara Reza Octavian atau Reza Arab gitu ya. Dan film produksi SJ Studio ini tuh menawarkan premis yang sebenarnya cukup segar dan ceritanya memadukan komedi, horor, budaya populer Jepang dan kehidupan konten kreator dalam kisah tentang hantu yang harus menjalankan misi di dunia manusia. Tapi gagasan yang memiliki potensi tersebut belum sepenuhnya menemukan bentuk paling efektif ketika dikembangkan menjadi film panjang berdurasi 106 teman bro 2. Dan masalahnya bukan masalah soal durasi, tapi melainkan bagaimana durasi itu diisi. Dan dalam film komersial berdurasi 90 sampai 120 menit ini memang lazim untuk memberikan ruang bagi perkembangan karakter dan konflik. Tapi durasi panjang juga menuntut struktur cerita yang mampu mempertahankan perhatian penonton. Dan dalam harusnya horor, ini sejumlah bagian justru terasa seperti pengembangan sketsa komedi yang diperpanjang menjadi rangkaian adegan. Tapi statement seperti ini tuh ya masing-masing teman berdua, ada yang menganggap film ini tuh udah keren apa segala macam, tapi menurutku ya seperti itu teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin sampai siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Zone nomor 22, kita coba bergeser di dunia musik. Ada apakah di situ? Ada grup musik The Massive. Ini tuh menggelar acara menyanyi santai bersama kelompok selebritis pecinta otomotif The Dudas Minus One di M Block Space, kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Rabu. Rian Kiki Rama, Rai Wahyu tampil dalam formasi lengkap di atas panggung saat membawakan lagu mereka yang terbaru, yaitu On Our Own. Ya, merindukanmu dan cinta ini membunuhku, yang pasti bakalan sing along ya. Tepat setelah mereka selesai membuat pengumuman tentang tur luar negeri bertajuk Asian Home Run 82. Dan penampilan malam band tersebut dimulai dengan lagu baru berbahasa Inggris On Our Own yang dimainkan pertama kali di depan media dan para undangan 82. Pastinya kalau misalkan kita ngomongin The Massive, band legend, band pop yang siapa sih yang gak tahu lagunya 82? Pasti gak lama deh lagu barunya ini pasti keseinglong.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi tentang fenomena post-truth. Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Raksa dari Sugi Bornean, teman berdua, udah aku puterin buat kamu. Dan masih soal musik, ini selanjutnya ada penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, akan tampil di Kompleks Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta International Expo di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 3 November 2026 dalam rangkaian konser bertajuk Romanza 30 Tahun Anniversary World Tour di Indonesia, teman berdua. Dan dalam konversi pers di Jakarta pada Rabu, Prachna ini tuh mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi satu-satunya tempat pertunjukan publik Andrea Bocelli di Asia Pasifik selama tahun 2026, sehingga berpeluang menarik para pecinta musik dari negara-negara Asia Pasifik untuk menyaksikan konser tersebut. Dan konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta akan menawarkan paduan pengalaman menikmati musik serta kayak ruang budaya buat Indonesia gitu, teman berdua. Jadi kayaknya si Andrea Bocelli ini tertarik dengan venue-venue atau tempat-tempat indah di Indonesia, teman berdua. Makin kesini venue kita ataupun segala macam dari Indonesia tuh mulai dilirik oleh mereka yang ada di luar negeri, teman berdua. Dan semoga gak hanya venue aja ya, permusikan kita semakin maju dan semakin dilirik di kancah internasional.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman berdua, sepertinya aku nemenin kamu sampai sini aja. Dan habis ini ada Fira Angkasa di Sore Ceria, sampai nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So thank you buat kamu yang udah joinan dari jam 10 sampai jam 3 ini. Tadi di berdua hit list juga seru banget. Besok ketemu lagi kita di jam malam. Sampai jumpa dan tetap keep stay tune di Berdua FM, teman terbaik kamu.

FM。Saatnya info Pro 2.

Pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Bazier, datang ke Jawa Timur membawa misi memperkuat kerjasama pendidikan sekaligus membuka peluang bagi talenta muda. Hal itu ditandai dengan acara Orientation Day Western Sydney University di Indonesia. Dan Rod mengatakan keberadaan universitas ini di Surabaya menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan Australia dan Indonesia, khususnya melalui sektor pendidikan. Menurutnya, kerjasama pendidikan dapat membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, hingga jejaring antara mahasiswa dan akademisi dua negara. Persibaya Surabaya belum memastikan akan menambah pemain asing meski bursa transfer Super League 2026-2027 masih terbuka. Manajemen dan tim pelatih memilih mengutamakan kebutuhan taktis serta kualitas pemain daripada sekedar memenuhi kuota legioner asing. Pelatih Persibaya Surabaya, Bernardo Tavares, menilai setiap rekrutmen harus memberikan manfaat nyata bagi tim. Karena itu keputusan mendatangkan pemain baru tidak akan dilakukan secara terburu-buru hanya karena masih tersedia slot pemain asing. Setelah mencatatkan kesuksesan besar di bioskop, Toy Story 5 akhirnya hadir di platform digital. Film animasi produksi Disney dan juga Pixar tersebut mulai tersedia untuk dibeli maupun disewa secara digital pada 18 Agustus 2026 atau kurang dari 2 bulan setelah debut di bioskop pada 19 Juni lalu. Dilansir dari Variety, film ini sebelumnya mencatat pembukaan terbesar sepanjang sejarah franchise Toy Story dengan pendapatan 160 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara dan 152 juta US dolar pada pasar internasional dan juga pada pekan pertama. Kesuksesan tersebut terus berlanjut semasa penayangan di bioskop dan Toy Story 5 kemudian menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global, menjadikannya film dengan pendapatan terbesar pada tahun 2026 pada saat pencapaian tersebut diraih. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

Teman Pro 2 masih ada di ingatan kita dengan gempa yang terjadi di NTT kemarin ya, yang juga membuat kita sebagai warga Indonesia gitu ya, ini menjadi pengingat juga untuk memperkuat mitigasi kegempaan gitu. Jadi memang yang namanya mitigasi bencana itu ada ada pelajarannya gitu teman Pro 2 yang memang harus kita ketahui untuk sekarang-sekarang ini ya. Dan bahkan dari pendidikan dini pun juga ada tuh untuk yang namanya pembekalan mitigasi bencana atau kebencanaan ini dari BPPD atau dari sosialisasi-sosialisasi pihak terkait seperti itu teman Pro 2. Dan yang namanya gempa bumi ini juga memang suatu bencana yang kita tidak bisa prediksi juga gitu ya. Dan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ini jadi pengingat juga bagi masyarakat Indonesia untuk waspada dan juga kesiapsiagaan terhadap ancaman gempa. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November atau ITS, Kadek Hendrawan, yang mengatakan kondisi geografis Indonesia ini berada di kawasan tektonik aktif yang membuat ancaman kegempaan itu perlu dan harus terus diwaspadai. Dan menurutnya kondisi tersebut juga harus diimbangi dengan sistem pemantauan yang kuat, pemetaan wilayah gempa, rawan gempa juga, dan mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan gitu. Dan salah satu aspek yang penting dalam menghadapi ancaman bencana gempa itu adalah memastikan sistem monitoring berjalan dengan baik gitu teman Pro 2. Dan dari keberadaan stasiun pemantauan dan juga instrumen kegempaan ini juga dibutuhkan untuk memperoleh data aktivitas gempa secara yang tepat dan juga akurat gitu. Cepat, tepat, dan akurat pastinya teman Pro 2. Selain dari pemantauan dan juga pemetaan wilayah rawan gempa, ini juga bagian penting dalam mitigasi ini ya, dengan adanya kita tahu karakteristik wilayahnya seperti apa, sumber ancamannya seperti apa, kita bisa mengetahui juga untuk upaya pengurangan resiko yang bisa disusun lebih cepat seperti itu. Jadi memang perlu adanya edukasi ini dari pihak terkait maupun dari pihak tersebut ke masyarakat. Ini juga harus diinformasikan seperti itu ya teman Pro 2 ya. Kita harap tidak ada kondisi seperti ini terjadi gitu ya. Dan pastinya doa masih akan kita berikan gitu ya kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga bisa cepat pulih seperti itu ya, cepat teratasi, dan ya pokoknya yang terbaik lah ya teman Pro 2. Kita kalau misal bisa bantu sebisa kita aja gitu ya, sebisa kita bisa bantu, ya kita bantu seperti itu. Sekecil apapun bantuan dari kita itu pasti sangat berarti juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah. So abis ini bakalan ada info-info menarik lainnya ya, seputar informasi lokal, dan nanti di jam 4 bakalan ada sore ceria berjaringan. Jadi jangan kemana-mana.

0: hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Mahal ini teman Pro 2, ini laguku. Wah, ini spesial buat kamu di sore hari ini yang sudah terpantau agak redup-redup berawan gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu sudah persiapan untuk pulang dari kantor atau dari aktivitas kamu. Ya, pokoknya tetap hati-hati di jalan aja ya teman Pro 2. Dan kali ini ada satu informasi ini dari Sidoarjo teman Pro 2 ya. Di kawasan Buduran yang sudah mulai dipasang lampu jalan. Nah, ini memang ada aduan gitu ya terkait lampu jalan yang mati di kawasan Buduran yang akhirnya sudah dipasang nih teman Pro 2. Dan aduan tersebut ini disampaikan oleh salah satu pendengar dari RRI Surabaya ya, melalui program Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Surabaya, terkait lampu penerangan jalan yang mati di kawasan Buduran Sidoarjo yang akhirnya mendapat respon dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dan aduan tersebut ini disampaikan gitu ya oleh Naura, warga Buduran yang juga melihat sejumlah lampu penerangan yang tidak menyala gitu saat melintasi daerah dari arah Surabaya ke Sidoarjo seperti itu. Dan ini juga merupakan hal yang kurang nyaman ya untuk pengguna jalan ini, karena kalau misalkan jalanan nggak ada penerangan dengan baik gitu ya, kita hanya mengandalkan lampu dari kendaraan aja, ini juga pastinya kurang nyaman dan pastinya kurang aman juga bagi pengendara mobil maupun motor gitu ya, kendaraan umum seperti itu, dan juga kendaraan umum pastinya. Dan jarak titik lampu yang mati ini cukup jauh teman Pro 2. Kondisi tersebut juga akhirnya menimbulkan kekhawatiran gitu ya, karena arus jalanan yang memang ini termasuk jalanan besar yang banyak kendaraan-kendaraan besar yang melewati jalan tersebut gitu ya, truk, dan pastinya sampai malam hari juga gitu. Jadi ini dikhawatirkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak-tidak seperti itu ya. Dan selain kita mengantisipasi ya, pastinya harus ada laporan seperti itu ya, ini titik mana nih yang harus dibenahi seperti itu. Dan pastinya juga dari sang pelapor Naura ini menghimbau pengguna jalan untuk lebih berhati-hati ketika melintasi kawasan tersebut, terutama pada malam hari gitu ya. Dan menurutnya kondisi minim penerangan juga cukup beresiko gitu, apalagi untuk perempuan. Dan akhirnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, ini Kepala Dishub Sidoarjo ya, Budi Basuki, ini melihat aduan tersebut dan akhirnya menindaklanjuti laporan dengan melakukan pengecekan di lokasi, dan akhirnya juga sudah dipasang gitu ya, atau dibenarkan lampu-lampu yang mati itu agar tidak memperburuk keadaan seperti itu. Dan akhirnya sudah aman nih teman Pro 2, sudah nyaman kembali untuk kamu bisa beraktivitas dan melewati jalan di sekitaran kawasan Buduran. Buat kamu yang juga ada laporan-laporan gitu ya, ada hal-hal yang kurang-kurang mengenakan, nah kamu bisa juga nih laporan ke Halo RRI gitu ya di Pro 1. Kita support aja. Kalau kamu mau laporan di Pro 2 juga boleh, nanti kita sampaikan ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Abis ini bakalan ada Sore Ceria Berjaringan ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Santai sore makin lengkap. Sampai

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman Pro 2, kalau ngomongin soal wirausaha ya, wirausaha muda pastinya, ini Jawa Timur tuh kayaknya nggak kekurangan, banyak banget gitu ya, dari segi kreativitasnya, dari segi tekad dan juangnya, waduh. Dan untuk itu dari Provinsi Jawa Timur ini terus memperkuat ekosistem kewirausahaan anak muda biar nggak berhenti pada pelatihan atau menghasilkan produk aja gitu. Dan melalui program Youth Creative Planner Center, pemerintah ini mendorong lahirnya pengusaha muda yang mampu mengembangkan bisnis, memperluas pasar, dan juga menciptakan lapangan kerja hingga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Dan penguatan tersebut ini terlihat dalam kegiatan gelar produk Season Batch 1 Digital Creative Planner 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian beranda pop-up market lokal Heroes Merdeka Creative Market Celebrating East Java Youth Creative Planner di Galeri Batik dan juga Cindramata Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 25 pemuda-pemudi kreatif ini terpilih mengikuti rangkaian program tersebut dan mendapatkan ruang untuk memperkenalkan sekaligus juga menguji produk mereka ke pasar gitu. Tujuannya nih teman Pro 2 dari Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Timur Haryo Bimo ini mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim ya. Ini mengatakan kegiatan ini juga dirancang untuk membangun kemampuan kewirausahaan generasi muda sejak dini. Emang ya teman Pro 2, kalau kitanya itu semangat juangnya tinggi, punya nilai kreativitas juga tinggi, ini mau bikin produk apa aja gampang gitu ya, tergantung memang dari dukungan dari pihak luar maupun juga dukungan dari kita sendiri, semangat dari kita sendiri untuk bisa lebih lagi untuk berkarya. Abis ini ya teman Pro 2, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber spesial kali ini di Sore Ceria Berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur live dari RRI Surabaya. Jadi tungguin aja. Pokoknya stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2. Nah, kali ini sudah bergabung ya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur. Hai, kali ini kamu udah mendengarkan RRI Surabaya pastinya di Pro 2 FM. Dan aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman dari Malang, dari Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Kali ini Sore Ceria Berjaringan live dari RRI Surabaya, teman Pro 2. Ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 5 sore ya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 Bank Indonesia. Ada tim Pecel Rangers. Tapi kali ini kita cuma kedatangan satu orang dari timnya. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Sony.
2: Halo Kak Vira dan Sobat Pro 2. Bener ya Sobat Pro 2?
1: Teman
2: ya?
1: Pro 2.
2: Oh, teman Pro 2.
1: Oke, ini Kak Sony adalah salah satu dari tim Pecel Rangers.
2: Yes,
1: betul ya. Ada sebenarnya ada 3 orang nih teman Pro 2. Ada Kak Sony, Kak Denny, dan juga Kak Fajrin. Tapi yang 2 berhalangan hadir karena memang dari luar kota juga gitu ya.
2: Benar.
1: Dari Gresik dan juga dari
2: Madiun.
1: Wah.
2: Ujung provinsi kita ya.
1: Dan ini didengarkan juga sama teman-teman Madiun nih. Jadi mungkin Kak Fajrin bisa mendengarkan ya.
2: Iya,
1: oke. Nah, ini dari tim Pecel Rangers teman Pro 2 untuk mengedukasi kita terkait yang namanya pembayaran menggunakan kris gitu ya, yang kita kenal juga memudahkan sekali dan pastinya juga jadi bisa dibilang sumber boros nggak sih?
2: Karena nggak kerasa ya Kak Fira.
1: Iya benar. Cuman ya dari kitanya juga ya yang bisa mengontrol itu sebenarnya ya. Tapi kalau dari tim Pecel Rangers ini dan juga untuk ajang Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 ini bisa dijelasin nggak sih Kak Sony? Seperti apa?
2: Oke, siap. Thank you Kak Vira. Jadi lomba ini tuh namanya Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026. Yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dengan mengangkat tema di tahun ini tuh tentang kuliner Kak Vira.
1: Okay.
2: Kalau tahun kemarin itu tentang pariwisata kalau gak salah ya, tempat sejarah, tempat-tempat wisata gitulah. Nah tahun ini tuh ngangkat tentang kuliner. Dimana setiap kelompok ini wajib menggunakan namanya, nama kelompoknya menggunakan tema kuliner seperti itu. Dan akhirnya kelompok kami setelah melalui diskusi panjang itu mengangkat nama Pecel. Selain mengangkat kuliner daerah Indonesia,
1: betul,
2: Pecel ini juga merupakan singkatan Kak Vira.
1: Wah, apa tuh ternyata?
2: Pecel, P, promote, E, educate, C, collaborate, E, enhance, dan L, leverage.
1: Oh,
2: seperti itu.
1: Ini berarti kayak muter otak banget gitu ya. P apa ya?
2: Terus
1: E apa ya gitu ya. PP apa dong, lagu jadinya ya. Oke, jadi ini memang tujuannya sejalan dengan tujuan awal dari adanya ajang ini gitu ya Kak Sony ya.
2: Benar-benar Kak Vira. Jadi Bank Indonesia itu ingin mengampanyekan bahwa kris itu cepat, mudah, aman, murah, dan andal Kak Vira. Selain untuk kalau kemarin untuk pariwisata, tema tahun ini yang ini digalakkan tuh tentang kuliner tadi. Nah, kami setiap kelompok pun juga punya misi Kak Vira, di mana kami wajib untuk mengedukasi masyarakat, wajib mengedukasi merchant, karena saat ini pun masih ada beberapa merchant yang dia itu nggak mau pakai kris seperti itu.
1: Mungkin dari orangnya sendiri atau ada sistem dan lain-lain gitu ya.
2: Padahal kalau dari Bank Indonesia sendiri pun udah mengedukasi bahwa kris ini tidak ada potongan loh untuk UMKM seperti itu. Jadi pure masuk ke penjual merchantnya seperti
1: itu. Bersih gitu
2: bersih,
1: ya berarti.
2: Betul.
1: Oh, baik. Nah, kalau dilihat juga ini sebenarnya Pecel Rangers ini antar pertemanan gitu ya. Paguyuban duta yang akhirnya ketemu lagi gitu di Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Bank Indonesia 2024.
2: Iya
1: gitu.
2: Benar banget Kak Vira.
1: Nah, inisiasinya akhirnya ya udahlah kita bikin grup untuk ikut di tahun 2026 ini kayak gimana awalnya?
2: Sebenarnya dari tahun kemarin

0: jarak jauh, dan pada akhirnya di tahap satu adalah registrasi, pendaftaran berkas-berkas segala macam, kami submit dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah lolos tuh ke tahap dua.
1: Itu di bulan apa mas? Sorry?
0: Itu di bulan awal Juli.
1: Baik.
0: Awal Juli lolos masuk ke tahap dua. Tapi tahap dua ini nggak semua peserta Kak Vira. Jadi diambil 30 besar. 30 besar tim untuk seleksi lagi nih tahap dua di The Javas Bank. Di kota tua, betul di situ seleksinya. Dan di tahap 2 ini ada berbagai rangkaian tes lagi yang kami terima dan harus kami lakukan pada saat itu. Nah, setiap kelompok kan ada 3 orang tuh, Kak. Nah, just only tim dari Pecel Rangers yang single fighter. Jadi saya sendirian.
1: Ya ampun. Kayaknya since day one ya sendirian ya Kak Sony ya.
0: Jadi teman-teman, karena waktu itu announcement-nya juga mendadak H-2 kalau enggak salah tuh. Akhirnya teman-teman dengan segala apa namanya kehektikannya di tempat kerjanya masing-masing enggak bisa izin secara mendadak. Tapi mereka cover saya di belakang. Jadi ngasih materi untuk saya pelajari karena di tahap 2 itu ada tes tulis 50 soal tentang perbankan. Yang basically saya gak ada basic perbankan atau ekonomi, Kak Mira.
1: Nah, ini kayak gimana Kak Sony? Berarti belajar lagi?
0: Yes, saya jujur belajar lagi Kak Mira. Belajar lagi di Hamin 2 itu. Hamin 1, saya baca-baca lagi malam-malam itu. Jadi saya suruh, tolong dong ayo ini dirangkumin. Udah ada materinya, tolong rangkumin. Biar saya tinggal baca doang untuk persiapan besok. Itu. Dan di seleksi tahap 2 itu ada tes tulisnya tuh 50 soal, enggak boleh searching, literally nulis apa namanya tes tulis tes gitu tulis, Kak. Dan ternyata fun fact-nya saya kira sendiri-sendiri Kak Vira. Ternyata satu kelompok satu soal dan itu boleh didiskusikan. Lah saya diskusi sama siapa ya,
1: Kak? Iya, enggak ada orangnya. Mau telepon juga kok susah gitu ya.
0: Bener, HP enggak boleh keluar soalnya.
1: Kalau friend kayak susah gitu teman Pro2. Tapi dari pertemanan LDR ini kayaknya juga saling support ya.
0: Bener, Kak.
1: Ada tadi yang bikin rangkuman, ada yang bikin apa?
0: Ada yang bikin strategi juga. Besok harus ini dulu masuk dari pelajari ini.
1: Tapi ini sebenarnya kompetisinya nasional atau lingkup Jawa Timur aja atau kayak gimana nih Kak Sony?
0: Sebenarnya ini kompetisi nasional tapi dilakukan secara serentak setiap provinsi. Seperti itu Kak Vira.
1: Jadi ini berarti juara dua untuk lingkup Jawa Timur.
0: Jawa Timur, iya.
1: Baik, ini menarik ya teman Pro 2 karena balik lagi ini sebenarnya seperti gimana kita mengedukasi masyarakat tapi di model atau di konsep dengan cara yang menyenangkan gitu ya.
0: Bener.
1: Pastinya bakal banyak kuliner-kuliner yang dicoba kan?
0: Banyak banget Kak Vira, itu di satu hari itu kami itu sampai pulang jam 10 malam. 10 dari malam tuh baru kelar.
1: Dari
0: jam 6 pagi.
1: Wah, ini kayaknya kenyang banget ya.
0: Kenyang pol Kak Vira.
1: Nah, ini kalau dari segi itu tadi kan ada seleksi, lalu ada tes tulis dan lain-lain yang akhirnya membuat tim lolos ya.
0: Lolos
1: terus habis itu mengedukasi ke masyarakat, ke merchant-merchant itu tadi. Itu dengan cara kayak gimana Kak Sony?
0: Baik Kak Vira. Nah, di tahap 2 seleksi ini itu kan 30 besar. Kemudian diseleksi lagi Kak Vira. Jadi 10 besar. Hanya tim 10 ini yang akan lanjut ke misi-misi selanjutnya. Jadi diambil 10 besar untuk melakukan 5 misi.
1: Jadi kayak games ya sebenarnya ya.
0: Bener, games challenge sih itu di depannya Kak Vira. Dan itu di deadline sama Bank Indonesia. Harus menggapai target misal minimal 5 orang. Kemudian kontennya juga harus dibuat dan diupload di jam ini, di jam ini seperti itu.
1: Bener-bener tugas ya kayaknya ya.
0: Di sela-sela kita bekerja.
1: Iya benar juga, ada tugas yang lain tapi tetap nyari tugas yang lain lagi gitu teman Pro2 ya. Deh, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar kegiatan ini ya untuk Kris Jelajah Kuliner Indonesia dan juga Pecel Rangers pastinya. Tadi nama dari Pecel ternyata ada singkatannya juga dan Rangers kayak apa ya? tim bertiga ini semangat gitu.
0: Semangatnya
1: ya.
0: Semangatnya tuh semangat Rangers banget.
1: Oke, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol sama tim Pecel Rangers. Ada Kak Sony di sini yang merupakan juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Bank Indonesia. Tadi udah diceritain juga awalnya kayak gimana Pecel, ternyata ada singkatannya yaitu Promote, Educate
1: terus Collaborate,
0: Collaborate,
1: Enhance, mm-hmm, and Leverage.
0: Leverage. Kafiran. Nah, betul. Ini pastinya juga selain mengedukasi masyarakat, mm-hmm, tentang programnya Bank Indonesia sendiri, mm-hmm, gitu ya, yang adanya Kris ini, pastinya juga mengenalkan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia.
1: Yes,
0: salah
1: betul,
0: satunya di Surabaya, ini. Betul. Ini emang kelilingnya cuma di Surabaya aja, mengingat, mm-hmm, teman-teman yang lain juga dari Gresik dan juga Madiun. Apakah, mm-hmm, juga ke Gresik dan juga Madiun?
1: Jadi Kak Vira, mm-hmm, ada 5 misi.
0: Oke. Okay.
1: Di 2 hari, mm-hmm, yang harus kami lakukan setelah, okay, lolos tahap 2 itu tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi 10 tim itu, mm-hmm, harus melaksanakan 5 misi ini.
0: Okay.
1: Nah, 3 misinya ini, mm-hmm, di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Misi keempat kami dibawa waktu itu nggak tahu kemana karena nggak diflorkan sama panitia, uh-huh, mau kemana.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Akhirnya, mm-hmm, kita diajak ke arah utara. Ternyata, okay, kami sampai ke Pantai Dalegan.
0: Di mana itu?
1: Gresik.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Di Pantai Dalegan, mm-hmm, Gresik.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu juga melakukan misi.
0: Okay.
1: Kemudian misi terakhir, misi 5, di acara closing, mm-hmm, dan sekaligus kick off nasional di, okay, Alun-Alun Surabaya.
0: Oh,
1: yang
0: baik.
1: Pada saat itu dibuka, mm-hmm, oleh Bu Gubernur,
0: okay,
1: dan juga Deputi Bank Indonesia.
0: Oh. Okay.
1: Dan wakil apa kepala-kepala deputi, mm-hmm, Bank Indonesia 10 Jawa itu, mm-hmm, kesana semuanya karena Surabaya jadi host city waktu itu.
0: Oh, oke, okay, mm-hmm, itu di bulan Juli ya?
1: Iya betul, di bulan Juli. Nah, mm-hmm, di misi pertama ini Kak Vira, mm-hmm, kami hadir di acara Car Free Day.
0: Oke. Okay.
1: Misi pertama itu kami melakukan sosialisasi terkait, mm-hmm, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan.
0: Oke.
1: Okay. Bahwa kami memiliki visi dan misi, mm-hmm, disuruh sih misi mm-hmm, untuk mengedukasi bahwa terkait PKB dan juga PBB itu, okay, sudah bisa dibayar melalui Kris.
0: Oh.
1: Jadi masyarakat nggak perlu resah, nggak perlu antri-antri kesana, mm-hmm, kemari jauh-jauh. Mm-hmm. Padahal dari genggaman kita mah udah bisa nih sebenarnya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian misi kedua itu juga sama.
0: Mm-hmm.
1: Kami mengajak masyarakat waktu itu sosialisasi, okay, mm-hmm, sekaligus praktik nih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Praktiknya apa? Kak Vira tahu nggak bahwa Kris, mm-hmm, sekarang tuh bisa digunakan di 8 negara.
0: Oh.
1: Ada Singapura, uh-huh, China, Korea Selatan.
0: Iya, yang terbaru
1: Jepang,
0: Korea ya.
1: Betul. Mm-hmm. Dan itu memudahkan kita kalau kita mau ke sana. Jadi enggak perlu tukar-tukar,
0: bener,
1: mata uang dan,
0: bener,
1: sebagainya. Tinggal, mm-hmm, scan, ternyata oh ternyata udah bisa ya. Dan,
0: okay,
1: itu akan otomatis
0: kursnya langsung,
1: langsung
0: ya?
1: Berubah, betul, okay, ke,
0: okay,
1: negara,
0: okay,
1: itu, mm-hmm, seperti itu. Jadi masyarakat waktu itu kami ajak, mm-hmm, dan tentunya mereka dapat souvenir, Kak,
0: oh,
1: Vira, souvenir dari setiap every country yang,
0: betul,
1: ada di situ, mm-hmm, seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian misi ketiga, nah ini dia misi kulineran, Kak,
0: nah,
1: Vira.
0: Sesuai dengan namanya jelajah kuliner Indonesia, gitu,
1: benar,
0: ya.
1: Mm-hmm. Kulinerannya ini setiap kelompok udah ditentukan, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ditentukannya harus rebutan gitu.
0: Oh.
1: Jadi kami waktu itu dibuka kick off-nya, mm-hmm, merebut sebuah kertas, mm-hmm, di mana satu kertas ini menentukan kita akan kemana nih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, setiap kelompok ada 3 merchant.
0: Mm-hmm.
1: Nah, waktu itu tim Pecel Rangers, mm-hmm, dapat merchant bakso Pratama yang di Duku Kupang,
0: okay,
1: kemudian bebek canggih di, okay,
0: Nagel.
1: Pasti tahu lah ya, udah pasti nyoba nih, udah pernah nyoba. Kemudian yang ketiga nih tahu campur Pak Sada.
0: Oke, okay, yeah, favoritnya orang Surabaya juga nih, yeah, ya semuanya ya.
1: Legend banget kan,
0: okay,
1: ketiga kuliner itu.
0: Bener.
1: Nah, yang bikin kelompok kami sampai pulang malam tuh,
0: mm-hmm,
1: kenapa?
0: Karena kekenyangan ya.
1: Selain itu, dua merchant ini kan bukanya malam, Kak Vira.
0: Bener.
1: Nah,
0: Pak Sada buka malam, terus yang
1: Bebek Canggih buka sore, jam seginian baru,
0: iya,
1: buka.
0: Iya betul juga.
1: Mm-hmm. Nah, akhirnya yang buka siang waktu itu Bakso Pratama. Bakso Pratama. Akhirnya kami kesana duluan karena misinya itu dimulai, misi 3 dimulai jam 1.
0: Okay.
1: Kesana dulu, promosi segala macam sebagainya, baru ke Bebek Canggih dan juga ke Tahu Campur Pak Sada. Okay. Dan selama misi itu kami gak diperbolehkan naik transportasi online, Kak Vira.
0: Okay.
1: Selain misi kuliner, kami juga harus memberitahukan masyarakat nih bahwa Transum di Surabaya ini juga available dan nyaman loh.
0: Betul.
1: Comfortable dan bayarnya juga langsung murah pakai Kris. 2.500 untuk pelajar dan umum 5.000 seperti itu.
0: Berarti naik Surabaya Bus.
1: Yes, Surabaya Bus dan Wirawiri.
0: Wirawiri. Semanggi.
1: Semanggi juga.
0: Oke, jadi Semanggi. Pokoknya kelilingnya pakai Transum lah ya.
1: Betul, betul.
0: Selain dari kuliner, tiga kuliner itu atau emang ditentukannya udah tiga kuliner ini aja?
1: Hanya tiga kuliner itu saja, Kak Vira. Karena kami juga punya misi untuk mempromosikan melalui video yang harus kami buat di merchant tersebut.
0: Okay.
1: Nah, jadi selain mengedukasi masyarakat, kami juga mempromosikan merchant itu tadi.
0: Baik.
1: Menggunakan penggunaan Kris bahwa available nih Kris di merchant itu tadi seperti itu.
0: Okay. Semacam jadi food vlogger dadakan gitu ya.
1: Iya benar banget, padahal feed Instagram saya gak ada konten food vlogger.
0: Nah ini berarti jadi salah satu apa ya, latihan untuk jadi food vlogger nih Kak ya.
1: Pembelajaran baru, akhirnya banyak dari followers yang ngeriak, oh kamu gak bikin lagi son.
0: Iya bener.
1: Konten kulineran.
0: Betul
1: gitu.
0: Itu jadi review nih teman Produa ya, Kak Sony berubah alirannya. Oke. Nah jadi selain dari apa namanya, untuk promosi Krisnya sendiri, tapi juga untuk mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, dan juga Transum itu tadi ya. Tapi kalau dari luar Surabaya ini, apakah juga ditempatkan sama di Surabaya atau tetap di kotanya masing-masing?
1: Jadi pada saat itu kami harus selalu bersama Kak Vira.
0: Oh, okay. Ya.
1: Jadi 10 kelompok ini di openingnya di sini di kota Surabaya. Jadi harus ngelakuin misinya di Surabaya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Walaupun, jadi meskipun dari kota-kota lain
1: dari
0: ya.
1: Kota-kota lain, temanku yang dari Madiun ya. Lu wajib ke sini
0: Datang
1: gitu.
0: Benar. Oke, tapi untuk kuliner yang ada di luar Surabaya apakah juga dijangkau atau sementara ini masih belum waktu kemarin?
1: Kalau fokusnya Bank Indonesia kemarin just only di Surabaya sih Kak Vira.
0: Karena hostingnya di sini.
1: Benar, karena hosting nasionalnya di Surabaya.
0: Okay. Nah, ini udah ada pertanyaan nih Kak Sony ya dari teman Pro 2 yang udah gabungan. Ada Orik dari Jember, teman Pro 2 ya. Yang sebelumnya katanya aku mau ngenalin nih jajanan khas Jember. Ada yang namanya suwar-suwir, terus ada prol tape gitu ya. Dan setelah menyimak percakapan kakak-kakak ini ya, dari sekian banyak kuliner yang ada yang udah dinikmati, mana sih yang menurut kamu tuh unik gitu? Ada gak sih Kak, dari mungkin dari pelatihan bukan pelatihan ya, ada kegiatan kemarin akhirnya baru tahu, oh ada kuliner ini nih, ada kayak gimana gitu.
1: Jadi di misi keempat kami kan dibawa ke Gresik tuh Kak Vira.
0: Betul.
1: Nah di Gresik kan juga tentunya kami yang ada di Surabaya kan jadi tahu, oh di Gresik ternyata kulinernya selain apa namanya, beda nih kulineran pantainya sama yang ada di Surabaya. Kalau Surabaya lontong kupang ya.
0: Iya, kalau kita taunya Gresik mungkin sego krawu, nasi krawu,
1: ikan asap kan udah biasa di sini juga ada. Nah yang di sana tuh apa namanya, bonggolan ya. Bonggolan.
0: Tahu juga nih aku.
1: Bonggolan.
0: Apa itu Kak Sony?
1: Jadi bonggolan kalau di sini tuh cireng.
0: Oh, beda
1: tapi
0: nama
1: cirengnya,
0: aja.
1: Tapi cirengnya beda. Di sana tuh pure ikan kan ya.
0: Jadi
1: pure
0: memang
1: ikan
0: dari
1: dan taste-nya pun juga beda sama yang di Surabaya seperti
0: itu. Dari pengolahannya asli sana lah ya. Itu yang menurut Kak Sony menarik dan akhirnya baru tahu gitu ya.
1: Iya, betul. Termasuk kata Kak Orik tadi ya, suwar-suwir. Nah, saya baru dengar juga suwar-suwir itu kayak gimana, nanti kita riset lagi ya.
0: Suwar-suwir dalam kurung permen tape katanya gitu.
1: Oh, permen tape.
0: Aku tahu sih kayak di
1: kayak rambut nenek gitu bukan?
0: Bukan. Jadi Setahu aku ya Kak Sonia, ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2, semacam permen gitu yang dibungkus dibungkus kertas warna-warni gitu emang. Oh. Emang kayak permen sih bentuknya, tapi untuk rasanya juga aku belum pernah sih.
2: Kira udah pernah nih Kak Mira.
0: Enggak, cuma tahu aja waktu itu pernah dikasih, cuman aku enggak terlalu suka tape sih. Oh,
1: saya sih suka tape.
0: Oh, prol tape enak sih kalau dari Jember tuh.
1: Ntar kita coba ya main ke Kak Orik besok.
0: Iya benar. Terus habis itu ada juga yang menurut kakak kuliner mana yang bisa dijadiin brand promosi di tingkat nasional maupun internasional?
1: Oke.
0: Banyak sih sebenarnya kalau
1: benar-benar.
0: Kalau Indonesia Jawa Timur tuh banyak banget loh.
1: Kita negara yang kaya akan suku budaya. Betul. Tentunya juga hal itu tidak berhenti di situ ya Kak Fira. Banyak juga hal yang terus berkembang di era sekarang terkait termasuk juga kuliner ini tadi.
0: Bener.
1: Seperti itu. Dan setiap daerah kan punya culture-nya masing-masing, punya kuliner andalannya masing-masing seperti itu. Kalau kemarin kami berkunjung ke 3 merchant, so I think 3 merchant ini tadi itu layak semua sih Kak.
0: Layak untuk dipromosikan.
1: Bener ya? Banget dan layak banget untuk go internasional.
0: Oke. Okay. Oke, tapi kalau dari favorit Kak Sony deh, selain dari 3 tadi yang ada di Surabaya, apa favorit Kak Sony?
1: Yang ada di Surabaya?
0: Atau mungkin yang ada di Jawa Timur boleh deh.
1: Sebenarnya Kak Fira, aku tuh paling suka juga kulineran.
0: Oke. Okay.
1: Makanan, minuman, tempat-tempat gitu-gitu. Kalau ditanya the most nih ya,
0: bingung ya.
1: Iya, saking banyaknya,
0: banyaknya ya.
1: Kalau makanan berat itu saya suka penyetan itu
0: gitu. Simple tapi nyaman gitu ya. Comfort food teman Pro 2. Bakso tuh emang enak
1: bakso banget juga ya. Enak banget. Tapi kemarin bakso Pratama sih Kak Wira. Oh,
0: okay.
1: Ketika saya nyoba dari bakso-bakso di Surabaya, saya kan juga pertama kali ke situ kan.
0: Oh, aku belum pernah sih kalau bakso Pratama.
1: Bener, karena tinggalku di selatan, sementara mereka di barat.
0: Agak nyelentang banget,
1: ya. Bener, tiap hari juga capek.
0: Bener.
1: Akhirnya kemarin very first time untuk try bakso Pratama itu tadi. Dan bener-bener jujur ini kayak beda banget rasa pentolnya. Kerasa banget dagingnya dan juga varian mereka juga banyak, kuahnya juga sedep gitu. Bahkan es jeruknya tuh rasanya beda banget.
0: Sampai es jeruknya di review nih sama Kak Sony ya. Ini baru yang ada di Surabaya, belum dicoba yang bakso aslinya yang ada di Malang nih Kak Sony. Buat teman-teman yang di Malang boleh dong coba rekomendasi bakso Malang yang enak. Oke. Nah, selain dari kuliner emang promosi Transum itu juga banyak ya sekarang ini. Kayaknya setiap daerah pun juga ada Transumnya masing-masing yang juga sudah di sudah dipromosikan juga sama Pemprov ya.
1: Benar-benar.
0: Dari Transjatim itu sekarang juga diperluas lagi sampai ke Malang kayak gitu kan. Terus ada daerah-daerah lain yang pastinya juga punya Transum andalannya gitu ya.
1: Apalagi juga ada promo kan Kak ya, di kemerdekaan ini bayar Rp81 doang.
0: Ada yang sampai gratis kemarin.
1: Oh, ada gratis.
0: Transjatim kalau nggak salah, tapi cuma satu hari sih.
1: Di hari 17
0: kemarin. 17, iya benar.
1: Oke.
0: Nah, itu kalau dari menurut Kak Sony sendiri, adanya Transum yang pastinya juga sudah nyaman, sudah enak banget, ini kayak gimana sih?
1: Ya Kak Fira, kalau tentang Transum sendiri, saya rasa itu hanya armadanya aja yang perlu diperbanyak. Gitu aja, sama jangkauan-jangkauan ke misal daerah-daerah yang itu padat penduduk tapi masih belum terjangkau sama Transum. Seperti itu. Kalau dari daerahku sih di Bratang ya. Nah, di jalanan Bratang itu masih kurang beberapa Transum, armadanya tuh masih kurang seperti itu. Jadi kalau mau naik Transum harus OTW dulu nih ke terminal Bratang. Nah itu kan juga jarak lumayan dan wasting time juga kan untuk OTW ke sana. Jadi lebih hal-hal seperti itu sih yang mungkin harus di upgrade lagi seperti
0: dari
1: itu.
0: Dari rute ya berarti
1: Rutenya diperbanyak, armadanya juga diperbanyak perbanyak juga seperti itu.
0: Oke, ini juga jadi mungkin masukan gitu ya dari masyarakat untuk yang berwenang ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tolong. Mungkin yang di Surabaya atau di kota-kota lain sudah ada, sudah nyaman ya. Diharapkan juga pastinya Jawa Timur ini lebih banyak lagi gitu ya, kota-kota yang ada Transumnya, yang mungkin kita ingin berkunjung ke kota tersebut akhirnya juga nggak usah bingung-bingung gitu ya, mau kemana pakai kendaraan apa, ya udah Transum aja gitu ya.
1: Betul. Apalagi Transum ini kan sebagai penggerak roda perekonomian. Betul. Ya Kak Fira ya. Dan juga kemudahan dalam kenapa namanya naik kendaraan agar kita nggak macet-macetan di jalan. Okay. Seperti itu. Dan iya, tentunya iya, jangan lupa dipermudah pakai Kris bayarnya.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin soal kegiatan ini dan juga pastinya buat kamu yang mau tanya-tanya sama Pecel Rangers ya dari Kak Sony sendiri, kamu bisa gabungan di Instagram @pro2rrsby atau WhatsApp 081980952. Dan pastinya buat teman-teman se-Jawa Timur ya, masih aku tungguin sampai nanti jam 5 sore.

0: teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-numpang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Masuk di segmen terakhir ya teman Pro 2, buat aku nemenin kamu di sore ceria berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur. Aku mau sapa-sapa lagi untuk teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga pastinya RRI Sumenep gitu. Buat teman-teman yang ada di Surabaya, nah ini kayaknya juga udah mulai macet di mana-mana ya. Jadi buat kamu pokoknya tetap hati-hati di jalan aja. Nah kali ini kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Kak Sony ya, dari tim Pecel Rangers, ini juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Bank Indonesia. Aku mau balik lagi sebenarnya untuk pertanyaan ke juara 2 ini.
1: Oke,
0: nah,
1: baik,
0: ini kan
1: Kak Fira,
0: dari Jawa Timur yang akhirnya setelah melewati berapa lama ya? Satu bulan, kurang lebih.
1: Ya, betul.
0: Dari segi pendaftaran, terus habis itu seleksi dan lain-lain, dan akhirnya sampai keliling ke kuliner-kulinernya yang ada di Surabaya ini. Untuk penilaiannya kayak gimana sih, Kak Sony?
1: Ya,
0: akhirnya
1: baik,
0: bisa terpilih menjadi juara 2 ini.
1: Oke, thank you Kak Fira. Jadi di tahap 2, seleksi 2 itu challenge yang harus kami lakukan di situ adalah selain tadi tes tulis 50 soal, itu nanti ada public speaking juga, ada membuat konten langsung di tempat, jadi buat konten tentang Bank The Javas Bank itu tadi yang harus diupload, deadline-nya jam 6 sore. Nah, setelah itu baru announce 10 besar.
0: Okay.
1: 10 besar mulai start day 1 itu tadi 10 kelompok. Setiap kelompok ada satu pendamping, Kak Fira. So I think orang ini, teman-teman kakak-kakak pendamping ini yang menilai setiap kelompok dari kita. Dan di 2 hari itu ada 5 misi, setiap harinya berbeda kakak pendamping. Jadi panitia juga ikut ikut mendampingi, ikut terjun, yang akan menilai nih dari segi kecepatan kelompok ini apakah sudah selesai menyelesaikan target yang telah ditentukan. Kemudian secara konten juga apakah sudah masuk atau enggak ya, Kak, approve atau enggak.
0: Betul.
1: Seperti itu. Nah, sebelum kami upload konten pun juga sama, kami harus mengirim draft yang akan diverifikasi oleh Bank Indonesia apakah konten ini layak diupload atau tidak. Kalau tidak, ya kami harus revisi lagi, revisi ulang seperti itu.
0: Dan jadi akhirnya itu yang juga memakan waktu ya,
1: yes,
0: berarti ya.
1: Betul. Nah, sampai saat itu juga akhirnya konten-konten banyak juga lah teman-teman. Kurangnya di ini it's okay, karena kita juga bawa nama Bank Indonesia.
0: Betul.
1: Untuk terpublis gak
0: benar,
1: mungkin juga
0: benar.
1: Kita ada hal yang kurang nih, pasti pihak Bank Indonesia juga akan cross check dan sebagainya.
0: Dan akhirnya dari serangkaian kegiatan itu tadi, dari kakak pendamping itu tadi ya yang nilai, oh
1: betul,
0: ini poin plusnya di sini, poin plusnya di sini, gitu.
1: Poin plusnya di sini ini. Dan video tentang 3 merchant tadi kuliner itu khusus dinilai oleh yang benar-benar qualified seperti Koko Buncit, salah satu jurinya kemarin.
0: Food vlogger juga.
1: Dan ketika kami di announce bahwa jurinya adalah Koko Buncit di grup WA. Wah, kami ini ketar-ketir sebetulnya, Kak Fira.
0: Ini qualified gak ya untuk review kuliner gitu ya berarti ya.
1: Karena basically konten saya di Instagram pun juga gak ada yang kulineran sebetulnya ya.
0: Jadi tapi kalau dari teman-teman sendiri yang Kak siapa?
1: Kak Fajri.
0: Ini adakah yang di bidang konten creator?
1: Sebenarnya sebenarnya mereka konten kreator, Kak Fira, tapi bukan yang energik gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi lebih prefer ke konten-konten motivasi dan edukasi seperti itu. Nah, kami
0: karena
1: bertiga tuh
0: Kak Sony juga guru ya.
1: Iya. Bergelut di konten itu. Dan alhamdulillah saya juga punya lah sedikit ilmu terkait dubbing, VO dan sebagainya, seperti itu. Akhirnya waktu itu saya untuk handling konten itu tadi 14 video, Kak Fira, yang harus kami selesaikan
0: selama satu bulan itu tadi ya, benar-benar deadline nih.
1: Dan deadline-nya itu bukan yang satu misi, deadline-nya selama satu minggu, selama tiga hari, Kak Fira.
0: Sehari pasti.
1: Sehari. Dan sehari itu kan ada 3 misi yang kita lakuin. Itu sama sehari 2 hari deadline-nya. seperti itu. Jadi cepet-cepetan ngeditnya. Waduh. Sampai saya tuh ke kamar mandi buat VO.
0: Berarti ini skillnya udah nambahnya banyak banget,
1: banget
0: ya.
1: Belajar banget dari lomba ini KJI 2026.
0: Oke, ini juga mungkin jadi inspirasi untuk teman Pro 2 yang mendengarkan gitu ya, yang mungkin ingin terjun di bidang content creator atau mungkin malah ikut ajang ini untuk menjadi batu loncatan dia untuk jadi content creator. Ada betul. tips gak sih Kak Sony?
1: Iya, kalau tips and triknya sih jujur ini juga banyak belajar dari lomba ini Kak Fira saya. Terkait bagaimana kita memanage waktu, harus juga menyelesaikan deadline sesuai tanggal dan waktunya. Bagaimana cara kita handling, oh ternyata kalau dikupu-kupu sama customer kayak gini ya rasanya ya.
0: Iya benar-benar.
1: Kontennya harus segera selesai. Seperti itu, karena kita juga punya tanggung jawab di sisi lain. Jadi deadline, manajemen waktu itu sih yang benar-benar belajar banyak tentang hal ini.
0: Dan gak cuma content creator aja ya sebenarnya, untuk ilmu tanggung jawab itu kan ya kita bisa aplikasikan ke kegiatan-kegiatan kita yang lain.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Kemudian editing. Jadi di seleksi tahap 2 itu Kak Fira, kami juga sebelum melakukan lolos ke 10 besar, kami dibekali dengan bagaimana sih cara membuat konten yang baik. Mulai dari audionya, teknik pengambilan gambarnya, ngeditnya yang benar-benar Gen Z-able itu seperti apa.
0: Benar-benar.
1: Akhirnya, oh alhamdulillah ya, dapat insight baru. Dan aku jadi tahu dari hal ini seperti itu. Dan berkat proyek-proyek 14 video lebih ini tadi, aku jadi explore lagi nih di dalam ngedit gitu.
0: Betul. Nah, ini ada yang tanya juga, apakah akan lanjut menjadi content creator kuliner?
1: Waduh, amin, semoga ya. Kita tetap, lebih tepatnya sih kalau misi saya tuh ingin membantu UMKM-UMKM sih Kak Fira. Kalau misal ada yang ditemui, sebenarnya kan sebelum lomba ini juga pernah buat konten kuliner. Karena membantu, waktu itu kenalan sih, kenalan dia punya usaha, ingin dipromosikan. It's okay, tak bantu nih buat video dan lain sebagainya. Alhamdulillah tembus 10 lebih lah viewersnya, keren. Dan mereka kan juga senang.
0: Betul.
1: Di sisi lain juga, oh senang ya bisa bantu orang. Nah lebih ke itu aja sih kalau misal nanti tetap akan dilanjutkan. Hopefully ya, semoga yang baik-baik aja lah.
0: Amin.
1: Terus kita lakukan.
0: Penting niat baiknya ada dulu gitu.
1: Bener.
0: Kita tinggal tunggu aja konten-konten lainnya dari Kak Sony. Instagramnya boleh di-spill?
1: Iya, Instagramnya Sony Wahyu sih. Langsung aja. Pakai Y ya, Sony Wahyu.
0: Sony N-nya satu atau
1: satu,
0: dua?
1: Satu.
0: Itu bisa dicek ya teman Pro 2 untuk nungguin juga konten-konten berikutnya dari Kak Sony dan teman-teman pastinya ya.
1: Betul.
0: Kita karena waktu yang terbatas ya.
1: Bener banget.
0: Thank you banget Kak Sony udah hadir ngobrol-ngobrol bareng kita, dapat insight baru juga di bidang konten kreator pastinya. Dan closing statement boleh sedikit buat teman Pro 2 di Surabaya maupun di Jawa Timur, buat yang suka banget konten atau yang suka banget bergerak di bidang kreatif. Nah, buat jadi kayak Kak Sony kayak gimana?
1: Siap Kak Fira. Kalau ditanya tentang closing statement nih, ini yang paling berat ya.
0: Banyak ya kayaknya yang udah disiapkan ya.
1: Tapi terbatas waktu, jadi harus singkat, padat dan jelas.
0: Baik.
1: Jadi Kak Fira, kita harus push our limit. Kita gak boleh nyerah kalau kita gagal. Tetap harus kita bangkit terus. Walaupun ini terlihat klise banget ya, tapi ternyata semesta bekerjanya seperti itu loh. Bahwa mereka akan, semesta akan merestui mereka yang terus berusaha, yang hatinya keras untuk menggapai mimpinya. Dan kalau kita sudah mencapai satu titik itu tadi, jangan berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita pelajari, yang kita gak tahu kita akan belajar dari siapa dan dari mana. Oleh karena itu, tetap jadi pribadi yang rendah hati dan juga terus menghargai orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu sih Kak. Dan jangan lupa buat teman Pro 2, kalau misal kemana-mana, tetap gunain Kris sebagai solusi pembayaran praktis digital masa kini. Karena 3 poin strategi strategic value dari pelaksanaan lomba ini Kak Fira, itu yang pertama itu penguatan daya tarik wisata daerah. Jadi ingin mengangkat kuliner lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata melalui penguatan ekosistem digital. Kemudian yang kedua, penguatan exposure dan apresiasi wisata kuliner daerah. Jadi ingin mengangkat merchant unggulan daerah melalui Kris tadi. Yang terakhir, penggerak pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif daerah. Selain kita tulang punggung keluarga, kita juga tulang punggung negara.
0: Jadi kita itu penglaris ya, teman-teman.
1: Penglaris, benar-benar.
0: Penglaris dan juga perintis juga.
1: Perintis, benar.
0: Oke, okay, thank you banget Kak Sony. Ya, sukses selalu buat kegiatan-kegiatan
1: sehat,
0: yang lainnya.
1: Juga,
0: dan terima kasih. Dan juga sukses buat teman Pro 2, thank you banget yang udah gabungan di Sore Ceria Berjaringan. Kamu bisa kembali ke teman-teman penyiar di daerah kamu. Terima kasih buat teman-teman di Malang, teman-teman Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Besok kita balik lagi di bulan depan ya, untuk ngobrol-ngobrol lainnya. Dan pastinya juga masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.
2: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

Zaman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet. Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung.

sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Traffic and Weather teman Pro 2 kali ini di jam 5 sore ya. Buat kamu yang berkegiatan di luar ataupun lagi OTW pulang kerja, hati-hati di jalan pokoknya ya teman Pro 2, dan pastinya setia dengerin Pro 2 FM. So, kali ini untuk informasi traffic dan juga cuaca di sore menjelang malam ini ya, kira-kira jalanan mana aja yang terpantau macet dan pastinya juga kondisi cuaca di kota Surabaya kali ini. Kalau dilihat dari BMKG, terpantaunya cerah ya teman Pro 2 dengan suhu 26-28 derajat Celcius, dan ini juga terjadi hampir di seluruh wilayah kota Surabaya. Jadi kayaknya aman banget untuk berkegiatan buat kamu. Dan juga untuk kondisi lalu lintas, nah ini yang sepertinya tidak aman ya teman Pro 2, karena banyak juga wilayah yang macet gitu ya. Kayak di Raya Darmo ini juga terpantau macet, di Ahmad Yani juga sudah terpantau macet, dan pastinya di daerah-daerah seperti Surabaya Barat, di Majen Sungkono, lalu di HR Muhammad, dan di Surabaya Timur ini di Insinyur Haji Soekarno. Buat kamu tetap harus berhati-hati juga, dan pastinya informasi-informasi lainnya bakalan aku sampaikan buat kamu semuanya sampai nanti di jam 7 malam cuma di Sore Ceria. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

Kawan Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Dan kali ini topik untuk hari Kamis ya, seperti biasa bakal kita membahas seputar ciwi-ciwi di kabar gadis, teman Pro 2. Nah, untuk topik di sore hari ini adalah ketika kamu banyak banget nih uangnya ya, amin. Apa sih yang kamu beli, teman Pro 2, khususnya buat para cewek-cewek ya, yang kayaknya langsung kepikiran, okay, aku akan membeli ini. Kita ngomongin masalah beli membeli di tanggal-tanggal seret ya, tanggal-tanggal tua ya, belum sih sebenarnya. Masih ada tabungan yang harus ditabung lagi pastinya. So, kita akan bahas seputar hal ini ya. Aku masih nungguin kamu gabungan di Instagram @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh 0819080952 atau aplikasi RRI Digital sampai nanti di jam 7 malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria dan kali ini untuk topik ya di Kabar Gadis, kami sebareng gadis-gadis, aku udah spill topik di Instagram. Kalau lagi ada uang, cewek-cewek nih biasanya suka belanja apa sih gitu ya. Kalau aku sendiri mungkin apa ya teman Pro 2, bingung. Apalagi ada duitnya gitu. Jadi kayaknya belanja apapun bisa gitu kan. Tapi ya pastinya yang sesuai kebutuhan aja sih. Atau yang kira-kira ada barang yang lagi habis dan memang perlu dibeli, ya itu yang dibeli duluan gitu. Jadi prioritas ya. Tapi kalau misalkan yang receh-receh, waduh receh gak tuh, yang gak sesuai dengan kebutuhan, ya pasti makanan gak sih teman Pro 2? Dessert tuh kayaknya jadi favorit gitu ya. Karena lumayan banget tuh dessert harga 30, 40, 50. Bahkan kalau misalkan lagi tanggal-tanggal yang aduh kok uangnya kayaknya sayang ya. Nah itu kayaknya mending dibuat beli lalapan gitu ya, daripada beli dessert seharga 50, 40 ribu gitu kan. Nah tapi kalau dari teman Pro 2 apa nih? Coba aku cek di Instagram dan juga WhatsApp yang udah gabungan juga ya di topik kita sore hari ini. Ada dari in.blue, ini katanya kosmetik dan skincare. Bener, ini jadi prioritas ya kayaknya teman Pro 2, apalagi dengan sebegitu banyaknya jenis antara kosmetik dan juga skincare ini, kita harus menyeimbangkan gitu. Harus lebih banyak skincare-nya atau lebih banyak kosmetiknya atau sama banyaknya? Pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang Salah Apa ya? Oke, ditungguin. Ada juga ini Kia yang katanya beli Dubai Cui Cookie. Nah, apa nih? Sesuai ya dengan yang aku bilang tadi teman Pro 2, beli makanan, beli dessert, beli ya pokoknya yang manis-manis gitu ya. Terus ada lagi ini di WhatsApp kita katanya beli, aduh ini tit gitu ya, alias milk tea teman Pro 2 ya.

sempat untuk join. Nah, kamu bisa join aja nih di Instagram kita @produarrsby. Oh, ada Fabian katanya beli sayur. Ya, harus seimbang juga. Langsung aja ya buat gabungan di Instagram kita boleh @produarrsby, WhatsApp juga boleh 081980952. Pastinya juga kamu bisa joinan lewat aplikasi RRI Digital.

sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Santai sore makin lengkap.

0: cinta. Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dimulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran, Bintang Radio 2026 bisa menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta di 089-630-089-3330. SP Tuban bisa melalui Witra di 089-616-045745 atau SP Kediri melalui Fauzi Ahmad di 085-7283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Temenin sore kamu dengan

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Teman Pro 2 kamu masih di Sore Ceria dan kali ini ada dari Rina yang katanya kalau ngomongin soal ada uang dan juga belanja-belanja gitu ya. Nggak ada spesifik barangnya sih, tapi yang pasti langsung ngecek toko oren katanya gitu. Wah, ini kayaknya berarti banyak ya yang dibeli gitu ya. Oke, ini ada dari Fanny juga yang udah gabungan di WhatsApp kita. Katanya jajanan dan juga pastinya makan-makan. Wah, banyak juga nih berarti makan-makan tuh teman Pro 2. Kayaknya teman Pro 2 nih banyak ya uangnya, amin. Rezekinya banyak ya, amin. Oke, nah tapi nih teman Pro 2 ada hal lain ketika kamu belanja. Ini juga ternyata bisa bikin kamu tuh lebih fresh gitu. Wah. Jadi yang hobi-hobi belanja ini kayaknya seneng banget gitu ya, karena ada apa namanya, penyemangatnya gitu ya, ada fakta uniknya gitu. Jadi buat kamu jadiin alasan aja, oh kamu nggak semangat ya udah belanja. Wah, nggak ya, jangan gitu ya teman Pro 2. Itu jadinya kayak dibikin-bikin gitu, padahal ya sebenarnya nggak yang terlalu bikin kamu happy aja gitu ya. Happy-nya happy-happy sesaat gitu kan. Karena ada juga nih teman Pro 2 yang ada hobi unik gitu. Hobi uniknya adalah membuka paket belanjaan. Nah, ini tuh sebenarnya kayak ini hobi beneran atau enggak sih kayak gitu kan. Jadinya kayak dibuat-buat aja, padahal ya kalau misalkan nggak ada pun juga nggak ada masalah gitu loh. Oke, ini kita masih ngobrolin soal belanja gitu ya. Hal apa sih yang biasanya kamu belanjain ketika ada uang gitu. Khususnya buat para ciwi-ciwi. Ada lagi ini dari Sinta yang katanya pasti untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya, untuk di rumah katanya gitu. Langsung deh belanja bulanan katanya Sinta kayak gitu. Nah, ini contoh yang bagus sebenarnya ya, karena apa? Sesuai kebutuhan gitu. Tapi ya enggak tergantung juga sih. Kadang ada aja yang enggak terlalu penting, enggak terlalu butuh tapi tetap dibeli gitu. Alasannya apa? Sekalian daripada jalan dua kali gitu kan. Ayo, siapa yang kayak gini teman Pro 2? Sama aja ya sebenarnya. Tapi gak cuma cewek nih teman Pro 2 ya, cowok-cowok pun juga sama mungkin ya. Mungkin. Karena ini ada yang gabungan juga, sekalian request lagu gitu ya. Ada dari Adit teman Pro 2 yang katanya ini mah semua dibeli kalau punya uang katanya gitu. Ya bener juga. Sekalian request lagu, pingin dengerin lagu dari Martin Garrix yang Told You So. Oke, ditungguin. Abis ini bakalan aku puterin juga buat kamu semuanya. Dan abis ini kita bakalan bergeser gitu ya ke RRI Jakarta untuk Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, habis ini kita bakalan dengerin music live chat dari teman-teman RRI Jakarta ya. Buat kamu semuanya yang udah gabungan di Sore Ceria dari tadi jam 3 sampai hampir jam 7 ini, thank you banget. Fira harus pamit dari ruang denger kamu. Besok ketemu lagi ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, aku Bella.
3: Aku Valen.
2: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore Ceria.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya? Mana siapa?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini Ajis sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya?
2: Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, oh dari sini tuh. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gapnya lumayan gelombang. Ya?
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu.
0: Nongkrong, gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu badannya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass ya, kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari lama.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
1: Kedua ya.
0: Yeah. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Wih, seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya, kayak bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing. Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Ini
3: bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener-bener, ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan. Jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya mungkin kayak

0: orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Iya
0: benar. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
2: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Kan pasti
1: terasa personal.
2: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
2: Jadi pengen buat nih,
1: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
2: Karena sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
2: Flashbacknya ke situ sih. Keras. Kok wangi parfumnya gak rubah gitu.
0: Oke.
1: Kacau sih pasti itu.
0: Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
2: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah, jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang, waves, oh menghasilkan suara ya?
0: Oh tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu.
0: Emang serandom itu ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu, karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang.
1: Nah, wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok lagi gitu, wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, gitu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Benar. Oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label.
1: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja bedanya sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Itu
0: jadinya itu. Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Tapi emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: ya. Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa? Gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Harapannya itu.
0: Harapannya itu ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Ya, biasa. Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ngingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Okay. Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa bisa sampai bisa nggak mau keluar kamar. Kan?
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Bener.
0: Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain nggak sih sebenarnya?
1: Harus gak Jis?
0: Ah gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih. Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Ala
3: kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena bisa harus dilupain, kadang enggak juga.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar.
0: Belajar.
1: Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay. Hmm.
1: Apa misalkan enggak ada promonya atau apa. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Hmm. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan enggak sengaja ya, gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Habis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih? Ya,
3: sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi enggak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, enggak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan enggak jelas. Benar enggak?
0: Iya sih, iya sih. Bukan gue yang nanya ya, Bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak wah, ini terlalu pribadi. Cuma enggak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu.
0: Digas. Terus korek teman. Terus korek. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Ah. Bukan sama-sama
0: tamu. Sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Aman. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul, sama-sama ya. Tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya ya, sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest.
2: Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke, enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah, gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: yeah, betul.
0: Dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2470.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu,
0: I see.
1: Jadi ada budaya itunya. Okay. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
4: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya, benar.
1: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa gitu. Ya. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Sih, okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full ya kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Oke,
2: gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitunya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: okay. Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Nggak, kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama okay. Siapa sendiri, kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya.
0: Benar.
1: Iya okay. Gitulah. Ya,
0: silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya. Modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana dia? Di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung terus lari atau wah
0: langsung lari ya kayak
3: wah. Bener ini
2: okay. Boleh sekali lagi.
3: Nggak usah dibuat dua kali.
1: Udah seneng.
3: Udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya.
0: Biar nggak ketemu lah ya. Bener.
1: Kalau Gian mah nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu. Gitu yeah. Kan asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Ian.
4: Pelongo dulu sih.
0: Oke. Okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Oh, bukan. Kalau misalkan bukan, oke lah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada
0: ya.
1: Harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah. Kalau emang
0: ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan gitu. Lagi.
1: Ada ngarepnya.
0: Ngarepnya udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Dia cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana?
0: Oh gimana? Okay.
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang dimobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta gitu
2: ya. Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ada ku duduk di sebelah. Yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan yang melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dibikin beneran. Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya iya. Terus kalau kira-kira jatuh nyampe enggak ya ke situ? itu dulu dari situ.
0: Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba
0: ya.
1: Dia lagu kata
2: dia. Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya. Oh iya iya oke. Okay.
1: Pokoknya percayalah okay. Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih. Nih
0: jago ya ini
2: benar. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Itu.
2: Ya
1: itu loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya,
1: tahu. Nama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi
3: jadi kayak
1: animasi
3: memang
1: gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti oh langsung cocok. Kita enggak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu si storyline-nya nice,
0: mantap,
1: makanya ya. Langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, semoga. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Oh, benar-benar bisa, tergantung perspektifnya,
1: tergantung perspektifnya.
0: Kan? Benar-benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ngingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bro? Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Request
0: yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna. Kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh beda.
1: Aku okay. Peach.
0: Oke, okay, peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger. Tapi tidak menyedihkan.
0: Oke. Oke, iya iya iya. Asik. Lanjutnya siapa?
3: Siapa nih?
0: Oke,
3: okay,
0: asik.
1: Oh, kita gongin di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Itu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya,
2: kayak pasrah gitu.
0: Iya, yeah, benar. Ya, oke, okay. Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena kayaknya kan kayak,
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
0: Ini pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari ini banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oh. Oke. Okay. Nah ini kenapa ini?
2: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
3: Kalau
2: iya coba
3: itu apa ya? Jadi
2: melambangkan.
3: Melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Hmm. Bukan buat laki-laki.
0: Iya, yeah. Hmm.
4: Cewek. Jadi
2: pink icong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya. Oh.
0: Girly
4: gitu. Girly
0: ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangannya
2: dia pecinta manis wanita ya. Banget ya
3: kayaknya. Sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naikilah ya, naikilah. Berarti warnanya.
2: Masa iya naikilah.
0: Siapa tahu namanya beneran naik.
2: Beneran
0: naik. Cuma bukan naik gila yang kita tahu.
2: Bukan kan? Bukan dong.
0: Oh bukan.
2: Bukan ya?
4: Namanya siapa?
3: Nah itu.
2: Jadi kenapa?
0: Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya? Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke deh, terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waste ya. Buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
4: Belum.
0: Fansnya belum ada ya.
4: Tone Waste Money ya. Mantap, kayaknya mancing deh. Mancing.
0: Silakan ya. Apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum. Aduh,
3: assalamualaikum. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi okay. Lewat lagu dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
2: Tadi aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
4: Jadi apa parfum tuh? Ini. Huh? Kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
4: Parfumnya ada.
0: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intern sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
4: Kita cuma bikin 50
3: ya, Bu. Iya.
4: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
4: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
4: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
4: Kayak apa nih lagu?
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang. Ya,
4: itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
4: Ini
0: komplit tuh ya.
4: Komplit.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
4: Kaget.
0: Masih.
4: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan Terong Balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga Deodoran.
3: Bukan juga Deodoran. Deodoran.
0: Bener. Pokoknya ada sesuatu yang menarik
4: ya.
2: Nanti kesini lagi pasti.
0: Hey, lagi. Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa
4: dilakukan. Bisa diikutin.
0: Jadi
4: bisa
0: sekarang,
4: dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
4: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
4: kan. TNC-nya di situ.
0: Biar dapat parfum.
4: Parfum.
0: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
4: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Oh, itu beda lagu. Itu beda kempen kalau gitu mah. Ya kempen mah beda gitu, Mas.
0: Sorry. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
4: Yes.
0: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
4: Yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone
4: Waves.
0: Thank you. Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
4: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

FM. Hai, Tuan Pro 2, welcome back di Jaga Malam. Ada yang jadi Let's Voucher Azimi akan temenin kamu di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam nanti. So, stay close aja ya, barengan sama teman Pro 2. Tuan Pro 2 barengan sama Angel, maksudnya kamu, Tuan Pro 2. Karena aja udah siapin banyak lagu enak buat temenin kamu dan juga informasi terbaru buat kamu yang wajib buat kamu tahu pastinya. Malam hari ini yang bingung mau ngapain, langsung aja merapat. Kamu nanti bisa requestin lagu favorit kamu, oke? Lewat WhatsApp, Instagram, ataupun live chat aplikasi RRI Digital. Keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Nggak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin nggak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dari lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Aketama Pro 2 Promoters, ini udah resmi merilis sebuah daftar harga tiket dan juga seat plan konser Descript di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno GBK di Jakarta tanggal 3 April 2027 tahun depan, teman Pro 2. Jadi konser tersebut tuh menjadi bagian dari rangkaian Man in the Arena Tour 2027 dan akan menghadirkan The Calling sebagai bintang tamu spesial, teman Pro 2. Setelah itu Color Asia Live selaku promotor waktu Kamis lalu, oh hari ini sih teman-teman berdua ya, tanggal 20 Agustus 2026 resmi udah ngumumin juga daftar harga sekaligus dan jadwalnya penjualan tiket konser Denny O. Denagu CS itu di Indonesia. Jadi harga tiket konser Descript ini terbagi menjadi dua kategori utama gitu ya, yaitu standing dan juga numbered seating. Dan berdasarkan seat plan yang dirilis sang promotor, area standing berada di lantai arena dengan posisi mengarah langsung ke panggung. Golden Festival Priority menjadi area yang berada paling dekat dengan panggung gitu. Disusul Golden Festival dan juga Festival ini di bagian yang lebih belakang lagi, teman-teman Pro 2. Khusus pemegang tiket Golden Festival Priority, promotor menyediakan sejumlah benefit seperti akses masuk lebih awal, lanyard dan juga kartu PVZ serta jalur prioritas menuju toko merchandise. Nah, promotor ini juga memastikan tidak terdapat pembatas antara area Golden Festival Priority dan juga Golden Festival Reguler. Dan sementara itu, kategori numbered seating berada di area tribun dengan tempat duduk yang telah ditentukan sesuai nomor tiket ya. Jadi kategori itu berdiri dari red atau restricted view, bronze, silver, gold, platinum, dan diamond VIP. Kategori red ini memiliki posisi dengan pandangan terbatas ke arah panggung.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Tema Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emas kamu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayuarta 0893008930 SP Tuban Witra 0896160457 45 SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia. Go,

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834-34352. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas

Oke, teman bro, ntar lagi jadi bakal up buat topik jaga malam kamu soal apa, ditungguin aja. Yang jelas kamu nanti bisa gabungan ya. Sekalian juga boleh request lagu favorit kamu. Kamu bisa gabung di WhatsApp ataupun di Instagram di @perduairsby atau bisa juga di live chat aplikasi RRI Digital, teman perdua. Jadi bakal tungguin sampai nih jam 11, jadi buruan gabungan ya. Ditungguin aja ntar lagi jadi bakal up untuk topik jaga malam.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Bare Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.
1: Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Oke, teman bro, soal topik untuk jaga malam jangan udah up ngomongin soal apa, kalau bisa cek aja. Karena masih nuansa 17-an gitu ya, dan ada beberapa hari yang udah kita lewatin dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, teman berdua. Salah satunya adalah lomba ya, ini pasti selalu ada di manapun, apalagi di kampung-kampung gitu ya. Karena buat kamu yang jadi anak Karter pastinya paham banget gitu loh, teman pro 2. Nah, spilin. Kemarin ikut lomba, yang udah pada ikut lomba, pada mana yang juara lomba apa aja nih, teman pro 2? Ya warga gabungan sih, di sini ada Kak Ilham, katanya dia habis menang lomba OML Mobile Legend, teman pro 2. Baiklah, ternyata ada e-sportnya juga di situ ya. Dan serangkaian acara di tadi masih belum selesai, Bang. Ada masih jalan sehat di tempat aku nanti di akhir akhir bulan Agustus. Hari Minggu, dan hadiah utamanya adalah sepeda motor. Wow, bolehlah ya, jangan ikut. Tapi jauh gak sih tempatnya? Kalau jauh ya jangan, teman berdoa ya, jangan ikut yang di rumah aja. Kalian dapat jen juga nanti di weekend, mendekati akhir bulan juga bakal ada jalan sehat gitu. Tapi jen lupa kemarin hadiah utamanya apa, yang jelas bakal meriah banget. Kalian di nanti-nanti ya gak 100% pilih hadiahnya, tapi ingin ikut memeriahkannya aja sih, teman berdua. Katanya Bang mau request kalian lagunya Sigrid Hang yang berjudul Hush Baby, Hurry Slowly. Oke, udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Baiklah, ada Kak Sylvie juga yang katanya mau request lagu Bang Just Hilang. Oke, ini udah disiapin lagunya, tinggal diputerin aja. Kalau di tempat aku kemarin gak menang lomba apa-apa Bang, karena cuma ikut beberapa aja dan kalah. Nah, kalau di tempat aku masih ada jalan sehat pastinya, dan itu minggu depan. Minggu ini ya. Baik, ini bakal puterin lagunya, dan buat yang request masih ada waktu, kamu gabung aja, jangan bakal tungguin sampai jam 11 malam nanti. So, kamu bisa gabung lewat WhatsApp atau Instagram atau live chat aplikasi RRI Digital.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional.

kesuksesan melalui seni negosiasi. Delson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang sama.

0: adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 잭팟, 잭팟. 아유, 아! 렉, 대포 habis, 보로보로 dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

ini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malam.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

Oke, teman produk, baca ini lah. Udah gabungan ada Kak Sisil ya di Instagram @produk.rsb. Katanya kalau lomba kemarin yang aku jadi juara itu cuman lomba masukin pensil dalam botol. Ini olahraga, olahraga lombanya lama ya. Dulunya waktu SD udah pernah ada sih, tapi ya mungkin masih seru itu dan masih diperlombakan gitu teman-teman perdua. Dan juara satu dong bang akunya. Ngalahin cowok-cowok lagi. Wih, keren bet. Kalau itu ini bakal kasih hadiah lagu covernya, ini bakal puterin deh. Lagunya Delantis, Bunga Maaf. Oke, lagi agak mau set-setan dulu ya malam hari ini ya. Udah masuk di playlist sih, tinggal diputerin aja. Kalau gitu di Stop For You ada Kak Dewi juga sama Kakak Leo. Yang ini sama-sama juga mau request lagu ya, Maranjola yang berjudul Bye. Oke, okay, udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Kalau gitu langsung jemputin This Song For You buat Kak Sisil, udah request lagunya Delantis dengan Bunga Maaf.

janji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say Won't Let Go by James Arthur.

0: dari basi.
1: Tepat berdua 1 jam ke depan bakal ada more music yang nemenin kamu sampai ke jam tidur kamu ya, sampai jam 12 saat 1 jam. Dan buat yang belum bisa tidur gak usah khawatir, jangan udah disiapin musik buat nemenin kamu di more music pastinya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Are Surabaya Karo Pro 2 FM, kepacut es, rumah no 95,5.

Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kehadirannya hanya terasa sementara, tanpa kepastian untuk menetap. Perasaan diberikan, meski disadari tidak akan bertahan lama. Kedekatan tercipta hanya untuk sesaat, tanpa janji yang dijaga. Dan pada akhirnya, diri ini hanya menjadi singgah di pelukannya. Tapi dari situ disadari bahwa tidak semua tempat harus dijadikan rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, the

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka Usai Sudah Radio Republik Indonesia program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman produk yang udah selalu tune in bersama kita di hari ini. Ketemu lagi bersama kita di esok hari, tentunya masih di 95,2 Produk FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, Pro 2 FM hadir menemani kamu edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Pastinya kita udah nyiapin berbagai program ya, yang pastinya bikin kamu happy gitu sepanjang hari. Diawali dengan sepada, selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, seru ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada musik-musik seru di More Music. Jadi stay tune terus di Brodo FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih, kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: 21 Republik Indonesia.
1: Semoga Indonesia senantiasa diberi kedamaian,
2: kesehatan,
3: keamanan,
4: dan kemakmuran.
5: Bangga menjadi bagian dari Indonesia,
6: mari terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemerintah Kota Surabaya menertibkan aktivitas pemilahan dan pengolahan sampah ilegal di Keputih, Kamis 20 Agustus 2026. Aktivitas tersebut berlangsung di lahan sekitar 1,4 hektar tanpa izin pengelolaan sampah dan berpotensi mencemari lingkungan. Penertiban itu dilakukan setelah Pemkot menerima laporan warga mengenai bau dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut persoalan utama adalah residu sampah yang tidak bernilai ekonomi dan dibiarkan menumpuk hingga berpotensi menghasilkan air lindi. Pengelolaan sampah juga harus memenuhi persyaratan dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di Surabaya mulai 20 hingga 21 Oktober 2026 di Gor Suryanaga, Surabaya. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media 2026 Zona Timur, Sidik Prasetyo, mengatakan pelaksanaan tahun ini tidak banyak berbeda dari sebelumnya. Sejumlah media dari luar pulau disebut telah mengajukan ketertarikan mengikuti kejuaraan tersebut. Menurut Sidik, perluasan cakupan peserta dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta sekaligus memperluas jejaring antar jurnalis. Panitia juga terus mendorong regenerasi dengan memberikan ruang pada pemain muda. Promotor Color Asia Live mengumumkan jadwal penjualan tiket konser band pop rock asal Irlandia The Scripps bertajuk Man in the Area Tour 2027 yang akan digelar di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, GBK Jakarta pada 3 April 2027. Penjualan tiket akan berlangsung dalam dua tahap, yakni pre-sale pada hari Jumat 21 Agustus 2026 dan general sale pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Menurut siaran pers resmi yang diterima di Jakarta pada hari Kamis kemarin, pada tahap pre-sale yang dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat, tiket yang tersedia hanya kategori berdiri atau standing, yakni festival seharga Rp650.000 dan Golden Festival di angka Rp825.000. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi Pro 2 FM nemenin kamu. Kali ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur, niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri, lah ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Kamu masih di Pro2 FM ya, teman Pro2, dan kali ini aku mau spill halu ya, yang bisa kamu pilih di jam 8 nanti.
1: Pilih satu lagu kamu di halu, hanya satu lagu. Get ready.
0: Oke, kali ini ada Weezer ya, teman Pro2, yang bisa kamu pilih lagu-lagu dari Weezer. Untuk lagunya ada 3 lagu yang udah aku pilihin. Ada We Might As Well Be Strangers, terus habis itu ada juga Dark Enough to See the Stars, dan Everybody Wants to Rule the World ya. Jadi langsung aja kamu pilih-pilih lagunya. Emang judulnya panjang banget gitu ya, tapi pasti lagunya juga enak banget nih, bisa banget untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Kamu bisa pilih di Instagram kita @pro2rrisby, atau kamu bisa join juga lewat WhatsApp di 081908952, dan pastinya juga kamu bisa pilih-pilih lewat aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 8 bakalan aku puterin juga buat lagu pilihan kamu, dan abis ini bakalan ada info-info menarik

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Boyo karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: Teman Pro 2 di hari Jumat ini kayaknya juga lagi pada sepi-sepinya gitu ya. Masih pagi soalnya teman Pro 2. Masih belum terpantau adanya kepadatan arus lalu lintas. Tapi ya, ini kamu harus memperhatikan juga kalau di hari ini, tepatnya di tanggal 21 Agustus juga ada peringatan gitu ya teman Pro 2, memperingati Hari Juang Polri. Dan ini beberapa daerah atau jalanan di kota Surabaya ini ada pengalihan arus lalu lintas gitu. Jadi buat kamu yang akan ke arah Surabaya ataupun ya ada di Surabaya-Surabaya aja, kamu wajib melihat informasi yang ada gitu ya teman Pro 2, jalanan mana yang ditutup, kita harus dialihkan kemana. Nah kayak gitu. Utara ke selatan ini kalau misalkan kamu melalui Jalan Pandegiling, Jalan Dinoyo, Jalan Polisi Istimewa hingga Jalan Raya Darmo, lalu di Kertajaya menuju Jalan Dinoyo ini dialihkan menuju Jalan Ngagel dan Jalan Raya Gubeng. Kalau dari arah selatan ke timur ya, Jalan Ngagel menuju Jalan Dinoyo ini dialihkan menuju Jalan Raya Gubeng. Terus kalau kamu akan mengarah ke Raya Darmo ke utara ya, ini bisa melalui Jalan Bintoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pandegiling dan juga Jalan Urip Sumoharjo. Dari Pasar Keputren ke Jalan Dinoyo ini dialihkan menuju Jalan Sulawesi. Dari arah Jalan Kartini ke Raya Darmo ini dialihkan ke Jalan Samratulangi. Lalu ada juga sekitaran Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro ini bisa melalui Jalan Kartini dan juga Jalan Diponegoro. Kalau dari Jalan Diponegoro ke Dr. Sutomo dan juga Jalan Kartini ini dialihkan menuju kawasan Wonokromo. Dan kalau kamu akan ke Raya Gubeng menuju Jalan Sonokembang ini dialihkan menuju Kayun dan juga Jalan Pemuda. Wah, mampir-mampir ke RRI Surabaya teman Pro 2. Pas banget ya karena ngelewatinya Jalan Pemuda. Jadi jalan-jalan tersebut yang ditutup atau kita harus beralih arus lalu lintasnya, dan nanti bakalan aku spill lagi buat kamu. Pokoknya tetap harus berhati-hati, dan nanti untuk informasi selanjutnya ya mengenai pengalihan arus ini dan juga jalanan mana aja yang udah mulai macet di jam 7 pagi bakalan aku spill buat kamu di Traffic and Weather. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing magerang.

Traffic Invader, teman Pro 2 di jam 7 pagi. Seperti apa kondisi lalu lintas di pagi hari ini? Dan sudah mulai terlihat macet gitu ya teman Pro 2 di beberapa titik. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan. Dan pastikan juga melihat informasi yang ada berkaitan dengan penutupan jalan gitu, karena ada informasi kalau beberapa jalan yang akan ditutup gitu ya untuk peringatan Hari Juang Polri. Nanti bakalan aku spill juga untuk daerah-daerahnya di mana-mana aja teman Pro 2, tapi kali ini di sekitaran Jalan Mer ini terpantau lalu lintasnya sudah mulai padat gitu ya di sepanjang Jalan Mer. Lalu di sekitar Manyar Kertawarjo ini juga terpantau padat. Di Dharmawangsa teman Pro 2 ini juga terpantau sudah mulai padat gitu. Untuk di Raya Darmo ini sudah mulai ramai. Jadi ada keramaian di sekitaran Raya Darmo juga. Ini mungkin juga berkaitan dengan Hari Juang Polri ya, karena di sekitar Polisi Istimewa ini juga sudah mulai persiapan seperti itu ya teman Pro 2. Jadi untuk jalanan yang ditutup atau untuk pengalihan arusnya, kalau kamu akan melintas ke daerah Kertajaya sampai Jalan Dinoyo, ini dialihkan menuju Jalan Raya Ngagel dan juga Jalan Raya Gubeng teman Pro 2. Tapi kalau kamu ingin melintas dari arah Raya Darmo ke utara gitu ya, ini kamu bisa melewati Jalan Bintoro, Jalan Imam Bonjol dan juga Jalan Pandikiling ataupun Jalan Urip Sumoharjo. Dari arah Keputren, Pasar Keputren ke Jalan Dinoyo, kamu bisa melalui Jalan Sulawesi. Kalau kamu dari arah Jalan Kartini ke Raya Darmo, ini dialihkan menuju Jalan Samratulangi. Dari arah utara ke selatan, Jalan Imam Bonjol ke Diponegoro, ini kamu bisa melalui Jalan RA Kartini dan juga Jalan Diponegoro. Lalu di sekitaran Jalan Diponegoro ke Jalan Dr. Sutomo, ini kamu bisa melewati Jalan Kartini yang diarahkan menuju kawasan Wonokromo. Selain itu, jika kamu akan dari Raya Gubeng ke Sonokembang, ini kamu bisa melewati Jalan Kayun dan Jalan Pemuda. Tetap hati-hati teman Pro 2 untuk kamu yang berkegiatan di pagi hari ini. Dan untuk kondisi lalu lintas seperti itu, kondisi cuacanya kayak gimana? Kalau dari BMKG sendiri ini prediksinya cerah dengan suhu 26-31 derajat Celcius. Jadi aman banget buat berkegiatan. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas juga, dan pastiin kamu dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.